0: Radio.
1: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Seneng banget ya hari ini ketemu lagi bersama kita Saputri di obrolan sepada. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, teman Pro 2, kita tuh hidup di zaman ketika informasi itu gampang banget datangnya. Baru bangun tidur, kita sudah buka handphone, sudah ada berita. Terus kita scroll-scroll media sosial, ada video, ada opini, ada ajak, kan ada kampanye, bahkan kadang ada informasi yang kita sendiri belum tahu benar atau enggak tuh informasinya. Dan menariknya, informasi hari ini bukan cuma sesuatu yang kita terima, tapi juga sesuatu yang bisa membentuk cara kita berpikir dan juga bertindak. Nah, ketika informasi yang digunakan untuk edukasi dan kampanye, sebenarnya yang dibangun itu bukan cuma pengetahuan, tapi juga kesadaran masyarakat. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya informasi yang kita sampaikan itu enggak cuma lewat di time lain, gak cuma dibaca sekilas, tapi memang benar-benar bisa dipahami dan akhirnya membuat orang sadar atau bahkan mau melakukan sesuatu ya. Pagi ini kita bakal ngobrol soal itu bareng narasumber kita yang sudah hadir di studio. Sudah ada Kak Syaiful Huda, Koordinator Bidang Edukasi dan Kampanye dari Green Youth Bali. Selamat pagi Kak Syaif.
2: Selamat pagi Kak.
1: Apa kabar hari ini?
2: Sangat baik, sangat baik.
1: Baik ya. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya Kak Syaif ya. Kalau kita bicara tentang edukasi dan juga kampanye ya, menggunakan informasi sebagai bentuk kesadaran, itu seperti apa sih kira-kira Kak?
2: Baik, di zaman sekarang tentunya banyak remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa juga itu menggunakan media sosial tentunya. Media sosial itu di dalamnya terdapat sangat banyak informasi. Bahkan informasi segala hal itu ada di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga lingkungan. Nah, dari informasi tersebut itu kita harus memiliki kesadaran. Mengapa menjaga lingkungan itu sangat baik untuk kita? Karena menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita. Dengan menjaga lingkungan, aktivitas-aktivitas yang bisa kita jalani, misalnya mencari ilmu, berdagang, bertumbuh bersama keluarga, itu bisa sangat membantu dengan kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan dari media sosial. Dan teman-teman, pastikan jika kalian mendapatkan informasi itu, cari informasi yang benar-benar real. Bukan cuma apa ya, informasi yang mengada-ngada gitu sih Kak.
1: Berarti sebenarnya memang informasi itu bukan cuma soal menyampaikan sesuatu ya. Ada proses tentunya teman Pro 2 supaya orang bisa menerima informasi itu, kemudian memahami dan punya kesadaran. Nah, kalau kita lihat sekarang Kak Syaif, anak muda itu kan setiap hari sebenarnya sudah dibombardir informasi dari berbagai arah. Ada media sosial kan, ada portal berita, ada grup WhatsApp, TikTok, Instagram, sampai ada informasi dari lingkungan sekitar. Kalau menurut Kak Syaif sendiri, di tengah sebanyak itu informasi, apa yang membuat sebuah informasi bisa benar-benar membangun kesadaran seseorang?
2: Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik sih Kak. Karena di zaman sekarang memang sudah banyak informasi. Nah, berdasarkan survei yang saya lihat data sih Kak, itu sekitar 8.700 responden, itu penggunaan media sosial yang tertinggi itu terdapat di Instagram dan juga TikTok. Itu sekitar 60%-an. Nah, dari hal tersebut, pastinya kan itu Gen Z sih Kak yang menggunakan. Ya, itu Gen Z yang menggunakan. Banyak informasi yang ada di sana, dan Gen Z juga bisa dapat mendapatkan informasi yang sangat banyak di sana. Tapi bagaimana bisa membangun kesadaran mereka agar mereka bisa bergerak, bukan cuma oh aku tahu nih informasi ini, tapi bagaimana ya aku bisa melakukan hal ini gitu. Itu seharusnya dengan informasi yang cukup relevan, yang sangat dekat dengan kita. Misal, bagaimana saya bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar saya, sedangkan saya masih menggunakan botol plastik, misal. Nah, kita sebagai yang memberikan edukasi, yang memberikan kampanye, seharusnya jangan langsung menghakimi mereka, tapi langsung memberikan solusi. Misal, gunakan tumbler atau bawa tumbler ketika kalian mau ke kampus. Itu kan secara tidak sadar, secara langsung juga kita mengurangi sampah plastik.
1: Betul.
2: Jadi mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang relate, yang dekat dengan kehidupan kita sih. Itu.
1: Dan yang ngasih informasi juga harus memberikan contoh.
2: Iya, benar. Ya. Itu penting sih.
1: Berarti memang bukan berarti ini teman berdua semakin banyak informasi otomatis semakin sadar. Karena kalau informasinya terlalu banyak justru orangnya bisa bingung ya, juga nih. Yang mana yang benar gitu kan, yang mana yang salah. Nah, ini yang sering kita alami, kadang kita lihat informasi yang sebenarnya penting tapi karena penyampaiannya terlalu serius atau terlalu panjang akhirnya kita skip.
2: Benar.
1: Ya. Kalau dalam konteks edukasi dan kampanye, seberapa penting cara menyampaikan informasi supaya pesan yang sebenarnya serius tetap bisa diterima, terutama nih untuk anak-anak muda.
2: Nah, anak Gen Z itu enggak terlalu suka yang serius-serius ya, Kak. Betul. Saya juga tidak suka yang terlalu yang serius-serius. Jadi pastikan ketika kita memberikan informasi, ketika memberikan bimbingan, ketika kita memberikan menyampaikan ide-ide di video, pastikan kita menyampaikan dengan sangat-sangat kreatif dan juga tidak membosankan yang terlalu formal lah, yang terlalu serius. Itu Gen Z biasanya langsung skip. Jadi penyampaiannya tuh yang have fun aja sih, Kak, yang santai, yang sehingga mereka ini penyampaiannya kok dekat banget ya dengan kita ya. Mereka menyampaikan informasi itu seperti teman kita sendiri ya. Nah, jadi mereka bisa nih nonton video-video itu sampai selesai karena mereka sudah nyaman, atmosfernya sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu sih, Kak.
1: Berarti memang cara penyampaiannya juga punya pengaruh.
2: Sangat.
1: Oke. Apalagi sekarang kan kita punya media sosial yang serba cepat.
2: Benar,
1: kan?
2: Benar.
1: Orang itu bisa tertarik hanya karena judulnya aja atau mungkin visual beberapa detik pertama sebuah video, ya kan? Kalau menurut Kak Syaif, apa tantangan terbesar menggunakan media sosial sebagai ruang edukasi dan kampanye?
2: Untuk tantangannya sih, karena kan media sosial sudah sangat melebar, banyak informasi di sana. Kadang sih kita kalau ingin menyampaikan sesuatu itu apa ya, Kak ya? Informasi di sana sudah sangat banyak. Jadi video kita tuh sangat susah FYP di pitch mereka. Nah, itu merupakan tantangan terberat sih. Jadi ya itu solusinya, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu dengan sangat menarik, apalagi sempat Kakak singgung tadi judulnya, bagaimana detik pertamanya itu kan sangat mempengaruhi ya, Kak ya, biar FYP di pitch mereka gitu. Ya, itu tantangannya sih, Kak.
1: Di sana ya. Yeah. Nah, kalau kita ngomongin soal informasi di media sosial, kita juga nggak bisa lepas dari masalah informasi yang belum tentu benar, yang seperti sudah dikatakan tadi. Kadang informasi sudah terlanjur viral, orangnya juga sudah terlanjur percaya gitu kan, bahkan sudah ikut menyebarkan. Kalau menurut Kak Syaif sendiri, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat sebelum menerima atau mungkin menyebarkan sebuah informasi?
2: Nah, itu masyarakat atau kita semua pastikan recheck kembali informasi yang ada di FYP kalian lah, yang kalian dapatkan itu kita harus recheck kembali, dan jika tidak ada yang janggal, itu kita bisa lakukan. Nah, terutama untuk menjaga lingkungan, pastinya logika lah, logika masuk kalau informasi tentang lingkungan itu pasti tanpa kita cek-cek sangat banyak gitu, udah masuk logika. Oh, gini caranya mengurangi sampah plastik. Oh, gini caranya memilih sampah gitu. Ini caranya mendaur ulang sampah agar bisa bernilai ekonomis. Itu sih harus recheck kembali. Tapi kalau masalah lingkungan, kalian bisa cek-cek di DLH Kabupaten Buleleng itu sudah sangat banyak informasi mengenai bagaimana kita menjaga lingkungan. Di Green Youth Bali juga di sana ada beberapa informasi mengenai bagaimana kita menjaga lingkungan.
1: Ini penting ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen tahu informasi mengenai lingkungan, bisa dicek-cek Instagramnya. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya kesadaran itu nggak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya.
2: Benar.
1: Bisa aja mulai dari hal sederhana teman Pro 2. Kalau untuk anak muda sendiri nih Kak Syaif, satu kebiasaan sederhana deh menurut kakak yang bisa dimulai dilakukan hari ini, supaya kita nggak cuma menjadi konsumen informasi, tapi juga jadi orang yang lebih sadar menggunakan informasi.
2: Untuk teman-teman, khususnya yang anak remaja ya, nggak hanya anak remaja sih, untuk semuanya.
1: Yeah.
2: Mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan dari rumah kita agar menjauhi sampah-sampah plastik, menjauhi informasi-informasi yang tidak sesuai, ya, atau itu hoax. Pastikan untuk informasi recheck kembali. Nah, untuk mencegah timbulnya sampah itu, kita bisa membawa tumbler di setiap harinya. Di setiap kegiatan kita, kita pastikan membawa tumbler. Agar apa? Agar sampah yang ditimbulkan itu bisa berkurang. Dengan berkurangnya sampah, negara ataupun pemerintah bisa lebih ringan bebannya. Jadi itu.
1: Oke, berarti memang membangun kesadaran itu bisa dimulai dari hal kecil ya teman Pro 2, tidak selalu dari hal yang besar. Nah, menarik nih pembicaraan kita pagi hari ini. Kita hidup di era ketika informasi bisa datang dalam hitungan detik, tapi tantangannya bukan cuman bagaimana dapat informasi, melainkan bagaimana kita memahami, menyaring, dan juga kemudian menggunakannya dengan bijak. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini.

0: derasnya informasi di media sosial ya. Karena memang pada akhirnya edukasi dan kampanye itu bukan sekedar membuat orang tahu. Harapannya sih ada kesadaran gitu ya, dan ada perubahan dari informasi yang diterima. Nah, Kak Syaif, kalau seseorang sudah dapat informasi dan juga sudah memahami isinya, apakah itu otomatis berarti orang itu sudah punya kesadaran, atau sebenarnya ada proses lain yang memang harus dilewati?
1: Sebenarnya masih ada proses lain. Tidak cukup mengetahui informasi, memahaminya. Itu harus ada gerakan. Dari kita mengetahui informasi, informasi yang kita ketahui yang hanya stop di situ, itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan yang kita lakukan, yang kita implementasikan, itu akan menjadi sebuah gerakan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi dari pengetahuan tersebut, pastikan kita mengimplementasikan. Dan mulailah dari hal yang kecil dulu, seperti tadi, kita membawa tumbler di setiap kegiatannya.
0: Oke, kalau begitu apa yang biasanya membuat seseorang akhirnya bergerak dari aku tahu, jadi aku mau melakukan?
1: Nah, itu harus ada informasi yang relate sih dengan hidup kita. Kalau nggak relate, ngapain kita lakukan? Biasanya gitu kan, kebanyakan. Jadi, pastikan cara penyampaian informasi tersebut harus disampaikan dengan hal yang relate nih dengan audiensnya. Misal seperti yang tadi tuh, bagaimana sih kita bisa menggunakan bagaimana sih kita bisa mengurangi sampah tersebut, bisa mengurangi timbulan sampah. Kita sampaikanlah informasi atau solusi dengan membawa tumbler di setiap harinya. Otomatis timbulan sampah plastik botol itu berkurang. Nah, itu sudah relate kan dengan kehidupan kita. Dengan relate-nya informasi yang didapatkan oleh seseorang, biasanya seseorang tersebut akan melakukan hal tersebut. Nah, lakukanlah hal tersebut dengan konsisten. Dengan konsisten tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang bisa membantu mengurangi sampah plastik, bisa membantu aktivitas kita itu lebih positif. Contohnya itu tadi, mengurangi sampah botol dengan membawa tumbler di setiap kegiatan kita.
0: Oke. Kalau kita ngomongin kampanye kan, kita juga sering lihat ya, kampanye itu sangat ramai di awal. Banyak yang ikut, banyak yang ngomongin, tapi setelah beberapa waktu kemudian hilang. Kalau menurut Kak Syaif, bagaimana caranya supaya kampanyenya nggak cuma ramai sesaat, tapi bisa meninggalkan kesadaran yang bertahan lebih lama?
1: Konsisten.
0: Oke.
1: Ya, konsisten itu adalah kunci bagaimana kampanye kita itu bisa tersampaikan tidak hanya sesaat saja. Ketika kita menyampaikan informasi tersebut terus-terusan, maksudnya secara konsisten, menjadi sebuah kebiasaan, biasanya seseorang akan mendengarkan dalam hal mereka juga ikut serta dalam kampanye kita. Misal kita mengkampanyekan kurangilah sampah plastik atau bawalah tumbler di setiap kegiatan, dan kita yang menyampaikan informasi tersebut harus mencontohkan, harus melakukan hal yang sama, yakni membawa tumbler di setiap kegiatan. Nah, kalau kita tidak membawa tumbler di setiap kegiatan, atau kita membawa botol plastik sekali pakai di setiap kegiatan, bagaimana mereka bisa percaya dengan kampanye kita kalau kita tidak melakukan hal yang sama? Itu sih, Kak.
0: Oke. Kemudian kalau misalnya targetnya anak muda, kira-kira pendekatan seperti apa yang paling penting untuk dilakukan supaya mereka merasa diajak terlibat, bukan sekedar jadi penonton?
1: Oke. Pastinya di media sosial ya, Kak ya. Media sosial itu merupakan platform yang sangat berpengaruh, yang sangat membantu kita dalam menyampaikan kampanye. Contohnya Instagram dan TikTok. Itu merupakan platform yang sangat tinggi, yang sangat volumenya besar, yang digunakan Gen Z zaman sekarang. Itu kita dengan memberikan video-video atau kita menyampaikan informasi itu dengan singkat tapi tersampaikan, dan juga hooknya itu menarik di detik-detik pertama, seperti kakak yang tadi sampaikan.

0: kan hooknya itu harus interesting lah untuk mereka dengarkan. Jadi dengan kemenarikan itu, ketertarikan sebuah informasi di awal-awal, nggak cuma di awal sih, sepenuhnya itu mereka bisa mendengarkan sampai akhir. Nah, pastikan juga kita konsisten dalam menyampaikan hal tersebut, nggak cuma sekali. Seperti contohnya juga di sini di RRI. Nah, kita setiap Jumat juga menyampaikan kampanye mengenai sampah, mengenai menjaga lingkungan. Itu kan kita harus konsisten. Mungkin jika hanya sekali dua kali mereka mendengarkan, oh bodo amat lah. Tetapi jika mereka mendengarkan terus menerus, pasti ada yang mencantol gitu, ada yang melekat di diri mereka dengan mereka mendengarkan hal-hal yang konsisten dan pastinya menarik, tidak membosankan gitu sih Kak.
1: Oke. Karena kalau anak muda merasa dilibatkan, mungkin posisi mereka juga berubah ya. Bukan lagi cuma menerima pesan, tapi bisa ikut menyampaikan, bahkan menjadi bagian dari gerakannya. Dan sekarang siapapun sebenarnya bisa menjadi penyebar informasi, teman Pro 2. Kita punya handphone, punya media sosial, dan bisa membuat konten kapan aja. Kalau menurut Kak Syaif, apakah setiap orang sebenarnya punya peran dalam edukasi dan kampanye?
0: Punya peran sih Kak. Karena edukasi itu kan merupakan sebuah pengetahuan yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada yang lainnya. Nah, semua orang itu pasti ada ilmu lah, baik di berbagai bidang. Pastinya berbeda-beda ya Kak ya. Nah, informasi tersebut yang mereka punya itu mereka bisa sampaikan dengan mengedukasi, dengan memberikan informasi di platform sosial media mereka. Jadi informasi yang mereka dapatkan tidak hanya tetap di dirinya saja, tapi mereka bisa sampaikan agar informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Karena kalau kita tidak menyampaikan pengetahuan apa yang kita punya, itu hanya berlaku buat diri sendiri aja, tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena kan yang kita sanjung-sanjung itu manfaatnya ini gimana loh, manfaat dari pengetahuan yang kita miliki gitu.
1: Oke. Ya, sebelum kita tutup obrolan pagi ini Kak Syaif, aku mau minta satu pesan dong dari Kak Syaif ya untuk teman Pro 2 yang setiap hari hidup berdampingan dengan berbagai macam informasi. Apa yang ingin Kak Syaif titipkan supaya kita bisa menggunakan informasi bukan cuman untuk tahu lebih banyak, tapi juga untuk menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih sadar.
0: Untuk teman-teman di sana, untuk masyarakat, teman-teman Gen Z ataupun adik-adik di sana, pastikan ketika kalian mendapatkan informasi, riset kembali apakah itu fakta atau cuma hoax. Dan untuk mengenai lingkungan itu sendiri, pastikan lakukanlah dengan sepenuh hati. Ketika kalian mendapatkan informasi mengenai menjaga lingkungan, pastikan juga kalian mengimplementasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Karena kalau tidak lingkungan, kita mau di mana lagi? Lingkungan adalah rumah kita. Dan informasi tambahan yang dikeluarkan dari DLH Kabupaten Buleleng yang berlaku sejak April 2026 bahwa pembuangan sampah itu sudah dijadwalkan. Nah, jadwalnya sendiri itu setiap tanggal ganjil itu merupakan jadwal kita membuang sampah organik. Dan setiap tanggal genap itu jadwal kita untuk membuang sampah anorganik dan residu. Dan setiap harinya itu ada dua sesi Kak. Sesi pertama yaitu sesi pagi, dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Dan sesi kedua itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jadi pastikan teman-teman semua buanglah sampah sesuai jadwalnya dan pilih dan pilah sampah tersebut.
1: Oke, wah terima kasih banyak Kak Syaif ya. Aku rasa ini jadi pengingat untuk kita semua ya teman Pro 2 bahwa informasi itu punya kekuatan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, apakah cuma berhenti di layar atau benar-benar kita jadikan sesuatu yang membawa perubahan. Terima kasih banyak Kak Syaif.
0: Sama-sama.
1: Waktunya hari ini. Terima kasih juga teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman berdua bikin konten sekarang gak cuman soal ide, tapi juga harus tahu apa yang disukai penonton. Instagram punya asisten AI baru buat bantu konten kreator membaca performa kontennya. Namanya Edit Assistant ya, hadir di aplikasi Edits. AI ini bisa menganalisis views, followers, retensi, likes, share, sampai komentar, terus mencari pola yang mungkin gak kelihatan dari deretan angka. Gak cuman itu teman berdua, AI juga bisa kasih ide konten mulai dari hook, caption, storyline, sampai rekomendasi audio yang sedang tren. Nah, untuk saat ini, fiturnya baru tersedia di Amerika Serikat sih. Tapi keputusan kreatif tetap di tangan kreator ya. Kalau AI sudah bisa kasih tahu konten mana yang disukai audiens, kamu bakal ikutin sarannya nggak sih?

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman Pro2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro2, tapi urusan jaga privacy jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dua FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Teman Pro 2 berita pertama. Dewan Pimpinan Daerah atau ODPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Iputu Gede Parme yang mendorong generasi muda menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dinilai tidak cukup dimaknai sebatas seremoni, tetapi juga harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan generasi muda. Dan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur dalam rangkaian peristiwa G30S pada tahun 1965, sekaligus juga meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dan pada tahun 2026, peringatan tersebut berlangsung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dengan pelaksanaan upacara di tingkat daerah pada 1 Oktober. Dan Ketua DPD KNPI Buleleng Iputu Gede Parme yang menekankan bahwa nilai Pancasila harus hadir dalam kehidupan pemuda, terutama di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dan menurutnya pemuda memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, serta menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk. Sementara itu, nomor 200-an warga Desa Pegayaman Kabupaten Buleleng Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus juga merespon keresahan masyarakat atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut juga dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman Haji Abdul Kofar Ismail. Dan turut hadir dalam prosesi tersebut para penglingsir, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan pelaksana proyek. Dan dalam pelaksanaan prosesi diwarnai dengan pembentukan formasi warga yang menghadap ke berbagai penjuru mata angin, dan ratusan warga kemudian mengumandangkan azan secara serentak yang menggema di kawasan perbukitan. Dan setelah itu warga juga melakukan prosesi berjalan kaki melintas medan terjal yang menanjak dan menurun menuju beberapa titik proyek lainnya. Dan di setiap titik perhentian, kumandangan azan dan juga tolak bala kembali diulang hingga prosesi berakhir di musola Misbahatul Bustan Banjar Dinas Kubu. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 Singaraja. Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Dan ketemu lagi bareng saya yang pastinya untuk di santai siang. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Namanya kamu yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

Open request di Prodo Hitlist sampai nanti di jam 11 siang. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singar aja. Dan juga bisa banget di aplikasi kita RRI Digital, guys. Jadi buat kamu teman Prodo 2 yang pingin request atau dengerin lagu kesukaan kamu, gas langsung ya. Gak usah ditunggu sampai jam 11 siang.

0: what if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: Pernah gak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
2: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
1: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
2: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
1: Yuk, berani bermimpi besar.
2: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

0: Sudah ada Kak Irwan yang request lagu Find You from Recreatory Kelly. Thank you. Kemudian juga ada Selama Aku Bernafas dari Anggi Barito yang di request sama Kakak Intan. Oke deh, thank you yang sudah request ya. Langsung aja kita diputerin, ini dia Find You Air, Selama Aku Bernafas.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai?
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Waktunya Produa Hitlist.
1: Oke, nomor 2, this is last request ya untuk hari ini. Dan nanti kamu bisa untuk request lagu Indonesia ataupun Barat untuk di jam 10 malam nanti ya. Oke, dan jangan lupa untuk request nanti malam ya. Dan selanjutnya ini dia request terakhir, dan ini dari Kakak Menasih ya, yang request Sumpah Mati dari Selina dan juga Andirianto. Terus kemudian ada request dari Kakak Putu ya, minta lagu Peter Pan dong. Oke, kita cari ini yang ada ya Kak ya. Untuk Peter Pan ya. Oke, langsung aja, this is last request. Thank you banget buat kamu yang sudah request, dan jangan lupa selalu setiap harinya request di Pro 2 Hitlist.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Siapa nih yang kalau lagi ketawa malah pakai emoji nangis? Lagi gemes, pakai emoji nangis juga. Kaget, emoji nangis. Gak habis pikir sama kelakuan temen, emoji nangis juga. Nah, ternyata kamu gak sendirian. Emoji loudly crying face sekarang jadi salah satu emoji yang paling sering digunakan. Bahkan penggunaannya sudah jauh berkembang dari arti sebenarnya, yaitu menangis. Buat anak muda, satu emoji ini bisa punya banyak makna tergantung situasi dan konteksnya. Jadi, kalau ada teman kamu balas chat cuma pakai emoji nangis, jangan langsung dikira lagi sedih ya. Bisa jadi dia justru lagi ngakak sampai nggak tahu harus balas apa. Kalau kamu, akhir-akhir ini emoji apa sih yang paling sering kamu pakai?
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

104 Pro 2 RRS Garage Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, di jam 12 kita akan bahas tentang bisnis es krim. Kekinian banget memang ya bisnis es krim sekarang ya. Jadi ya kayaknya ada peluang nih buat kamu yang pengen buka bisnis atau bisnis es krim atau buka UMKM untuk bisnis es krim, guys. Kalau misalnya ngomongin es krim, memang kebanyakan semua rasa itu masuk gitu ya. Ada vanilla, coklat, strawberry dan sebagainya gitu, guys. Sampai rasa buah pun ada gitu ya. Yang belum ada sih rasa yang dulu pernah ada gitu ya. Cuma kalau misalnya kamu bisa bikin sesuatu hal yang beda, kayaknya pas banget ya. Apalagi sekarang udah banyak banget topping atau mungkin juga hal yang menarik bisa kamu bikin. Ada sesuatu yang beda mungkin dari es krim yang bisa kamu gali dan bisa kamu jadikan bisnis. Kita bahas satu jam ke depan di Motif. So, jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2 Station.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Hai sahabat Produ, ini salah satu daya tarik bisnis es krim ya. Produknya mudah dikembangkan. Misalnya satu jenis es krim itu bisa dibuat jadi berbagai menu gitu guys. Nah misalnya cookies, ada buah, ada coklat, biskuit dengan satu bahan yang sama dasarnya gitu ya. Sisanya kamu kembangin dengan rasanya. Dan selain tampilannya juga yang paling penting guys, sekarang banyak konsumen yang sudah tertarik sama makanan yang kelihatannya itu asik dan enak gitu ya untuk di media sosial. Jangan lupa untuk di jepret-jepret ya. Bukan di jepret pakai staples maksudnya, tapi jepret pakai kamera untuk bisa kamu masuk di media sosial dengan ya istilahnya modal yang terbagi itulah. Istilah mobil dengan bagus, kemudian dengan estetik yang maksudnya bikin orang pingin beli gitu.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Apalagi zaman sekarang itu kalau misalnya kita es krim itu berbagai macam gitu ya guys ya. Jadi kalau punya produknya enak, tapi itu aja belum cukup guys. Kamu perlu yang namanya is the business yang lain gitu ya. Ide bisnis yang es krim yang lain maksudnya ya. Dan bisnis es krim ini juga bisa perlu promosi yang kreatif. Jadi media sosial bisa kamu manfaatin, AI bisa kamu manfaatin. Kemudian dengan cara bikin video pendek atau bikin stories atau konten gitu ya, untuk pembuatannya lebih tren gitu guys. Jadi misalnya kamu bikin video dengan konsep pilih topik sesuai mood kamu atau menu kamu gitu ya. Terus kemudian bisa kamu juga ngajak pelanggan untuk kasih review kira-kira ini enak apa enggak, tergantung mereka. Dan pergunakan teknologi yang ada. Misalnya ya kamu ikutin aja seperti media sosial sekarang udah ada. Misalnya kamu pakai Google Review untuk bisa tahu seberapa enak masakan kamu atau es krim produk kamu gitu guys. Jadi zaman sekarang udah canggih banget dan kamu bisa manfaatin teknologi untuk promosi bisnis es krim kamu.

0: pernah nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Bisnis untuk es krim memang menarik banget sih ya. Tetapi perlu juga perencanaan, teman Fredo. Jangan sampai tanpa perencanaan gitu ya. Dan kemudian cari tahu siapa target konsumennya, apakah anak sekolah, apakah mahasiswa, keluarga, atau masyarakat umum. Jangan lupa juga lakukan riset kecil untuk kompetitor di sekitar, apakah ada yang sama seperti kamu produknya atau justru berbeda gitu guys ya. Jadi untuk bisnis es krim itu kekinian bukan tentang produk yang manis, tapi juga kreativitas, strategi, konsisten, dan juga kemampuan kamu dalam membaca selera pasar. Itu guys. Jadi bisnis itu bikin gimana cara is a long time, bukan the short time. Oke? Jadi walaupun bisnisnya es krim yang kamu konsumsi cepat gitu ya, tapi bagaimana es krim itu bisa hidup panjang dan yang pastinya kalau bisa selamanya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

105,4 Pro 2 RR Segaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 1 siang ada informasi seputar olahraga ya. Teknologi olahraga lagi tadi bilangnya ya. Harusnya olahraga doang, guys. Oke, langsung aja, ini dia dari Portugal yang kalahkan Denmark 4-2 tanpa meski ada Ronaldo gitu, guys. Tanpa Ronaldo pun bisa gitu ya mengalahkan Denmark gitu, guys. Dan Portugal juga mempertahankan skor sempurna di UEFA National League 2026 yang dan memenangkan pertandingan melawan Denmark skor 4-2 di Copenhagen. Dan Gonçalo Ramos juga mencetak gol pembuka untuk Portugal dan setelah melakukan kombinasi bersama João Cancelo di pertandingan semalam. Dan rekor Portugal semakin impresif dengan kemenangan ini dengan satu kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir setelah kemenangan ini, guys. Congratulations for Portugal yang sudah mengalahkan Denmark semalam.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Masih dari Bola Nama Radio. Dan ini dia ya, untuk Indonesia yang berhasil hantam Bangladesh 9-2, guys. Gila, keren banget kan ya. Keren dong. Oke, okay. Indonesia mengalami kebutuhan untuk mencoba menembus gawang Bangladesh di babak kedua pertandingan, tapi tidak terjadi, guys. Untungnya malah bisa membobol jauh gitu ya. Dan intensitas pertandingan di babak kedua berjalan lebih lambat dibandingkan dengan babak pertama dengan momentum permainan yang kurang optimal gitu ya. Ya, meskipun Indonesia memiliki beberapa peluang emas, tapi di sesi 2 Bangladesh lebih bersiaga gitu, guys ya. Dan untuk pertandingan kali ini Indonesia menang jauh atas Bangladesh dan bisa dipastikan untuk maju ke final gitu, guys. Ya, keren ya buat Indonesia ya. Pokoknya happy banget dengar berita ini, guys. Sekali lagi congratulations buat timnas Indonesia.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Awata. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, pernah gak sih kamu debat sama teman-teman cuman gara-gara satu hal sepele? Masak telur lebih enak pakai minyak atau mentega ya? Eits, jangan salah. Ternyata jawaban dari pertanyaan klasik ini gak segampang terserah aja. Kalau menurut Chef William DeMarco, seorang culinary director dari Las Vegas, semuanya sih tergantung dari jenis masakan telur yang kamu buat. Kalau kamu mau bikin telur orak-arik yang lembut dan gurih, mentega adalah juaranya. Lemak susu dalam mentega bikin tekstur telur jadi empuk banget dan rasanya pun lebih kaya. Tapi kalau kamu tipe yang suka telur goreng dengan pinggiran crispy dan renyah, nah disinilah minyak tampil jadi pahlawan. Soalnya minyak itu punya titik asap yang lebih tinggi ya, cocok buat suhu tinggi kayak goreng-gorengan. Jadi bukan cuman soal mana yang lebih baik, tapi mana yang paling cocok sama selera dan teknik masak kamu. Kadang hidup tuh kayak masak telur, teman berdua. Perlu pilihan yang tepat biar hasilnya gak setengah mateng, apalagi gosong.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

Ada lagi nih informasi yang keren, masih ya. Bukannya gimana ya, tapi senang aja Indonesia menang dalam Bangladesh kemarin ya. Informasi tambahannya yaitu dari Michael Baker yang nuturin 5 gol yang enggak lepas dari mentalitas positif dari pemain yang lain ya. Michael Baker memang rekor banget 5 gol dalam pertandingan melawan Bangladesh kemarin, dan keberhasilan mencetak 5 gol ini tidak lepas dari mentalitas positif dari sepanjang turnamen ya. Dan yang pastinya karena kemenangan ini juga menjadi hal utama dibandingkan dengan pencapaian pribadinya dia. Karena Barker juga ngakui penyerang ingin mencetak gol setiap pertandingan dan dimainkan bersama tim. Ya kalau misalnya tidak ada kerjasama yang bagus ya mau gimana bisa mencetak gol gitu guys. Tapi congratulations sekali lagi buat timnas Indonesia bisa mengalahkan Bangladesh sampai 9-2.

0: sih? Kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Dan yang terakhir dari petenis Alexander Zverev yang ngalahin Cameron Norrie 7-6 dan 6-4 di babak kedua gitu ya di China Open 2026. Dan Zverev juga mencatat 28 kemenangan lapangan keras pada 2026 dan terbanyak dibanding dengan petenis lain di ATP Tour ya. Dan Zverev sendiri berpeluang untuk merebut posisi nomor 1 di dunia jika berhasil menjuarai China Open dan juga Shanghai Master. Apakah bisa terjadi? Kita tunggu aja perjuangan dari Alexander Zverev.

0: Skills 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa, dan di jam 2 siang ada informasi seputar artis. Sesaat lagi informasinya ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Langsung aja ya, informasi yang pertama dari Billy Syahputra yang kemarin sempat viral gara-gara adu mulut perkara uang 10 ribu di toilet Bali gitu guys. Dan banyak yang ngancungin jempol juga sikap tenang si Billy gitu ya, untuk mendapatkan pujian untuk adu mulut dan dengan penjaga toilet di salah satu pantai di Bali. Ya memang sikap tenangnya Billy yang kita salut gitu ya, tidak terpancing emosi saat adu mulut dan bisa memberikan pengertian kepada penjaga toilet ya, perkara uang 10 ribu doang padahal guys. Dan akhirnya diancungin jempol oleh netizen gitu ya, respect Bang Billy gitu ya. Ada juga bagus banget Bang Billy cara untuk handling masalahnya gitu ya. Banyak-banyak pujian dari netizen untuk Billy Syahputra. Dan Billy Syahputra juga ngaku sempat diajak berantem dengan penjaga toilet di salah satu pantai di Bali karena sang penjaga memaksa bayar lebih dulu sebelum masuk gitu ya. Dan walaupun seperti itu tidak terpancing lah ya, walaupun uang cuma 10 ribu, tapi kan attitude yang paling penting gitu ya guys. Ya mungkin bisa jadi pelajaran lah untuk penjaga toiletnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner 2R di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 Era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sekarang ada Gia Yobi, teman Pro 2 ya. Demi jajal dunia acting, akhirnya bisa untuk istilahnya pengorbanannya cukup luar biasa, guys. Dari Gia Yobi mengambil langkah berani untuk melebarkan sayap ke dunia drama Suara Hati gitu ya. Dan aktingnya perdananya ini juga salah satu pengorbanan besar, terutama terkait dengan pertunjukan menyanyi di berbagai kota selama ini harus di cancel mungkin ya. Dan Gia Yobi dikenal memiliki agenda manggung off air yang padat gitu ya setiap bulannya demi prioritas ya dan komitmen yang pastinya untuk jadwal syuting yang berdurasi panjang, dan dia terpaksa memangkas sebagian besar tawaran pentas menyanyi secara drastis untuk membuat semua pihak manajemen itu kerepotan gitu, guys. Ya pengorbanannya adalah nolak job gitu, padahal udah tahu di situ padahal karirnya gitu ya, demi hanya untuk bisa berakting, guys. Ya semoga membuahkan hasil dari pengorbanan ya kayak Gia ya.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Radio, dan itu dia informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya untuk di santai siang. Bisa ketemu lagi di Spada Tom Radio dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Oke, okay? So don't go anywhere guys. Nanti sore bakal ditemenin ya di sore ceria tentunya bersama Kak Zaki. Oke, okay? Informasinya banyak banget, informasinya buat kamu, dan jangan kemana-mana karena informasi dari Kak Zaki pasti penting banget buat kamu untuk di sore hari ini. Oke, okay? Stay tune aja terus di Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. This is Last Long, yaitu From Afghan, pesan cinta.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Singa Raja,
4: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, ratusan warga di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan masyarakat atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman Haji Abdul Ghofar Ismail. Turut hadir dalam prosesi tersebut para penglingsir, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, serta perwakilan pelaksana proyek. Informasi berikutnya, teman Pro 2, keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan mendorong owner Delima Network I Gede Sures Payuki WG merintis layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat sejak tahun 2019. Saat itu jaringan dari provider nasional hanya menjangkau kawasan jalan raya, sementara sejumlah pemukiman masih menjadi wilayah blank spot. Gede mengatakan gagasan tersebut juga berangkat dari tingginya kebutuhan internet pribadi saat hendak kembali ke desa. Penggunaan beberapa perangkat membuat biaya paket data mencapai lebih dari 400 ribu per bulan, sehingga ia mencari alternatif internet yang lebih terjangkau dengan sistem penggunaan tanpa batas kuota.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengarkan terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singar Raja Bali. Hai, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini guys, hari Jumat ya, 2 Oktober 2026. Wih, gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai menit ke 11, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah nih guys. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas kamu di sore hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja and enjoy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: bucin apa sih bocil?
1: Bucil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya informasi keren banget buat kamu, teman Pro 2, tentang pengembangan Menara Turia Pada Tower di Desa Pegayaman ya, Kecamatan Sukasari Bula lagi, yang terus didukung dengan penyiapan infrastruktur, teman Pro 2, di hari kemarin ya, 1 Oktober 2026, PLN UP3 Bali Utara ini menyalakan pasokan listrik berdaya 197.000 FA ya, atau 197 kVA gitu ya, untuk mendukung berbagai fasilitas di kawasan itu, mulai dari terminal gondola guys, terus juga pura, glamping, restoran, sampai bangunan-bangunan pendukung lainnya. Wah, udah terang jadinya ya, makin terang ya guys ya. Jadi ketersediaan listrik ini diharapkan membantu persiapan fasilitas sebelum nantinya dipakai sama masyarakat dan wisatawan. Dan pengembangan Menara Turia Pada Tower ini juga diharapkan membuka ini guys, apa namanya, peluang usaha ya, dan juga lapangan kerja bagi warga di sekitar sana gitu. Keren banget ya, semoga kehadiran destinasi ini nantinya bisa ikut menggerakkan perekonomian di Bali Utara, khususnya di Kabupaten Bulan ya guys.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah, teman Pro 2. Udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Gimana sih rasanya guys mencintai tapi kayak tujuannya tuh gak ada, sebatas ya udah deket-deket tapi gak ada tujuan yang jelas. Jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2 dalam menjalin hubungan ya. Padahal aku juga kayak gitu guys. Aduh. Udahlah gak usah ngomongin itu guys. Kali ini ada yang hal yang lebih seru untuk kita bahas juga nih, tentang meskipun udah kelewat ya kemarin 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila, tapi emang nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kapanpun itu teman Pro 2 ya. Dan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila kemarin gitu ya, DPD KNPI Buleleng ini mengajak generasi muda kita-kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila teman Pro 2. Nah, Bapak Putu Gede Parmo selaku Ketua DPD KNPI Buleleng ini menekankan momentum Hari Kesaktian Pancasila ini tidak cukup dimaknai lewat kegiatan seremonial aja teman Pro 2, tetapi juga perlu guys diwujudkan melalui sikap-sikap kayak toleransi, apalagi coba gotong royong ya, dan juga menghargai perbedaan guys. Jadi pemuda juga didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga membantu menjawab problem persoalan di lingkungan sekitar lah, apalagi di tengah perkembangan teknologi kayak sekarang dan juga perubahan sosial yang begitu masif, yang begitu cepat guys. Menjaga persatuan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu sih wajib guys ya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu. Belum ada tanda-tanda hujan ya teman Pro 2 untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Tapi informasi kali ini masih seputar itu sih, tapi kita geser sedikit ke Jembrana teman Pro 2. Jadi dampak kemarau panjang yang menyebabkan kesulitan air bersih di kawasan Dawaru Jembrana ini mendapat perhatian dari Polres Jembrana teman Pro 2. Jadi beberapa hari lalu guys, Satuan Samapta Polres Jembrana ini menyalurkan 6.000 liter air bersih ke SD Negeri 2 Dawaru pakai kendaraan taktis Armored Water Cannon atau AWC gitu ya. AWC, sorry teman berdua. Nah, bantuan ini diharapkan ngebantu memenuhi kebutuhan air di sekolah sekaligus support juga kelancaran kegiatan belajar mengajar. Dan tentunya masyarakat juga diimbau guys ya untuk pakai air secara bijak karena musim kemarau diperkirakan ini berlangsung sampai akhir tahun alias Desember nanti. Waduh, masih 2 bulan lebih ya teman Pro 2, Oktober, November, Desember, ya 2 bulan lah gitu ya. Semoga bantuan ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat di sana. Jadi teman Pro 2 di tengah kondisi kayak gini menghemat air dan menggunakannya sesuai kebutuhan ini jadi hal penting yang bisa kita lakukan bersama-sama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun, teman Pro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria guys. Kali ini udah menit ke-20 lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat sore aja. Cukup terik sore hari ini untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, memang terik setiap hari ya teman Pro 2. Karena kita juga masih nunggu-nunggu hujannya kapan ini ya. Tapi kalau tadi lihat dari beberapa sumber juga katanya hujan masih Desember teman Pro 2. Jadi masih ada waktu 2 bulan lagi untuk musim panasnya sebelum pergantian ke musim penghujan ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini di sore ceria kita mau bahas tentang kamu yang mungkin punya skill, punya kreativitas, tapi terbatas untuk budget teman Rodo untuk mengembangkan kreativitas kamu teman Rodo. Jadi keterbatasan finansial ini memang seringkali menjadi pemicu guys ya munculnya gagasan-gagasan paling kreatif. Saat pilihan kita terbatas, memang otak kita dipaksa untuk berpikir lebih jeli dan mencari cara-cara baru yang tidak terpikirkan orang lain. Jadi memang itu jiwa-jiwa deadline teman Rodo pasti muncul ide-ide kreatif ya, apalagi buat kamu anak sekolah, anak-anak kuliahan, mahasiswa yang hamin satu telat belum ngumpulin tugas, pasti langsung keluar tuh cara-cara spontan. Cara-cara yang cara cepat ya teman Rodo ya. Jadi itu berlaku juga di apa ya? Di saat kamu memerlukan budget yang lebih tapi skill kamu oke tapi budgetnya kurang lah. Simpelnya kayak gitu teman Pro 2. Jadi sore hari ini kita bakal bahas itu ya, gimana caranya memaksimalkan seluruh kemampuan diri kita untuk melangkah maju walau dengan modal yang serba pas-pasan teman Pro 2. Nah gimana sih teman Pro 2, aku udah kutip juga ini dari berbagai referensi juga gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Mengenali potensi utama, potensi diri, ini yang paling kamu kuasai teman Pro 2. Apakah kamu mahir merangkai kata atau mungkin jago mengambil foto, gambar, video pakai ponsel, terus juga pintar mengolah masak tipis-tipis tapi hasilnya oke, atau punya keahlian tertentu teman Pro 2, jadi kamu bisa fokus pada hal yang udah lama kamu kuasai bukan pada apa yang belum kamu punya teman Pro 2. Jadi di zaman sekarang guys, saran untuk belajar dan sharing karya juga melimpah tanpa perlu bayar speser pun. Kamu bisa manfaatin media sosial sebagai tempat untuk memajang hasil karya atau menggunakan media belajar terbuka di internet untuk mengasah keterampilan. Yang penting posting aja teman Pro 2, apapun yang kamu lakukan, hasil apa yang kamu kerjakan di momen itu, posting aja. Siapa tahu kayak konten kreator yang apa istilahnya yang sekarang lagi rame juga, mereka merintisnya jadi awalnya kayak gitu, posting, akhirnya dia meledak ya, rame karena memiliki konsistensi itu teman Pro 2. Jadi kamu bisa fokus gitu ya, kuncinya pada kemampuan untuk terus mencoba dan mengasah kemampuan setiap hari. Buat kamu yang punya tips and triknya, mungkin yang sudah goal gitu ya untuk memanfaatkan keterampilan di tengah budget yang pas-pasan, ayo sharing kita sore hari ini.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2. Bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Hai guys, masih di Suara Ceria Pro 2, RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang konsistensi bikin karya ya teman Pro 2. Nggak harus terikat sama model yang pas-pasan guys. Jadi banyak yang mengira karya yang bagus itu harus dihasilkan dari peralatan yang serba mahal dan canggih teman Pro 2. Padahal nggak guys, nggak kayak gitu. Orang lain ini akan lebih menghargai kejujuran teman Pro 2, kerapian, dan juga itu tadi konsistensi dari apa yang kita buat gitu ya. Kayak kita kan punya handphone nih guys ya, di tangan orang yang konsisten latihan skill-skill ataupun manfaatkan fitur-fitur yang ada di handphone ini jauh lebih menarik dibandingkan alat mahal yang jarang kamu pakai. Beli mahal kan kalau jarang dipakai sayang ya teman Pro 2 ya. Jadi mulai sekarang stop kebiasaan untuk membanding-bandingkan proses kamu dengan orang lain yang punya modal lebih besar teman Pro 2. Biarkan mereka dengan privilege yang mereka miliki, kita dengan apa yang kita punya juga teman Pro 2. Jadi jadikan keterbatasan sebagai identitas dan ciri khas dari karya kamu teman Pro 2. Keren sih kalau kamu bisa goal, bisa berhasil dari proses yang memang tidak kamu sangka-sangka sebelumnya. Jadi fokus aja ngasih yang terbaik apa yang ada di genggaman saat ini, karena ketekunan, konsistensi bakal memancarkan kualitas yang sebenarnya. Gimana? Kira-kira mau bakal buat apa nih dalam waktu dekat?

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, teman Rudy masih di sore ceria. Jadi poin dari pembahasan kita sore hari ini, guys, jangan biarin alasan gak punya budget itu ya untuk menghentikan langkah kamu untuk berkarya dan mengejar impian, teman Rudy. Soalnya banyak usaha besar dan karya luar biasa yang lahir dari sudut kamar yang sempit dengan modal yang sangat terbatas juga tentunya, guys. Jadi kamu bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Start from today, guys. Jangan tunggu kondisi sempurna baru kamu bergerak gitu ya. Tapi buatlah kondisi menjadi sempurna lewat keberanian kamu untuk memulai, teman berdua. Pokoknya tetap semangat, mengasah potensi diri, terus lahirkan karya-karya keren gitu ya. Dan dengerin terus siaran kesayangan kamu cuma di Pro 2 RRI, sehingga raja. Gas.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Produ RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, halo teman Produ, welcome back to English Corner and this is me Iren Amora ya. Senang banget, I'm happy to be here and ya seperti biasa juga nemenin kamu semuanya di English Corner. Mari kita bersama-sama belajar bahasa Inggris secara mudah dan praktis di Produ English Corner. Dan seperti biasa aku enggak sendiri. This is ada Dian ya, dengan nama lengkapnya yaitu Made Ayu Dian Pratiwi, yang merupakan mahasiswi IAHN Empu Kuturan Singaraja. Hello, good afternoon Dian.
1: Halo Kak, good afternoon.
0: Okay, how are you?
1: I'm good.
0: Yeah.
1: But I'm nervous actually.
0: Oh, don't be nervous ya. Yeah. Just calm down. So teman Produ, kita bakal bahas have, had, haven't ya, yeah. Dan jangan selalu artikan have sebagai punya gitu ya, Dian ya. Oke, okay, so kita langsung aja bahas nih Dian di segmen pertama. Nah, gimana nih? Yang tentunya kata have ini kan sering banget kita kenal sebagai punya gitu ya. I have apa misalnya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari maknanya bisa berbeda gitu kan, yeah. Ya. Oke, okay. Contohnya seperti apa nih Dian?
1: Nah, misalnya kita kan bilang I have a car.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau I have a car itu kan mm-hmm. saya punya mobil.
0: Ya.
1: Yeah. But in another word mm-hmm. like I have I have lunch like mm-hmm. that. Mm-hmm. Jadi kita itu
0: saya
1: bukan
0: punya lunch.
1: Saya punya makan
0: siang.
1: Okay. Tapi saya makan siang gitu.
0: Oke, okay. Artinya saya makan siang atau saya sudah makan siang, yeah. Begitu ya. Oke, okay. Mungkin kita juga apa namanya bisa bilang I have misalnya a pencil ya, atau itu punya saya punya pensil. Tapi kalau sarapan I have lunch, artinya saya makan siang gitu,
1: yeah.
0: Ya. Bukan saya punya makan siang,
1: yeah.
0: Bukan. Oke, okay. Terus apa lagi nih Dian?
1: Contohnya yang lain itu I have a meeting.
0: Okay,
1: jadi
0: I have a meeting.
1: Bukan saya
0: punya
1: meeting ini gitu, tapi
0: terus?
1: Saya ada rapat gitu.
0: Oke, okay, saya ada rapat gitu,
1: yeah.
0: Ya. Oke, okay. Terus next ada lagi?
1: Next I have a shower. Ya. Yeah. Jadi I have a shower itu saya sudah mandi.
0: Oke, okay. Bukan saya punya shower, bukan,
1: yeah,
0: ya?
1: Bukan.
0: Shower yang buat mandi itu bukan, ya? Bukan. Tapi saya.
1: Saya sudah mandi.
0: Oke, okay. Ada lagi next.
1: I have
0: a problem. So
1: yeah,
0: what,
1: I have
0: what's
1: a problem.
0: The meaning? Yeah?
1: I have the problem itu saya punya masalah, suatu masalah begitu, bukan,
0: okay.
1: Ya.
0: Ya, tetap punya, tetapi ini bukan benda gitu. Karena
1: yeah.
0: kalau biasanya punya tuh kan benda ya. Oke, okay, biasanya kalau di ini aku punya apa? Punya HP,
1: yeah,
0: punya
1: I
0: misalnya kacamata. Tapi ini konteksnya beda gitu ya. I have a problem. Saya punya masalah atau saya memiliki atau mengalami sedang punya masalah gitu ya. Next apa lagi nih?
1: Misalnya itu kalau kita biasanya ngomong look, I have a pet like that. Jadi itu kan saya punya hewan,
0: peliharaan,
1: ya, peliharaan gitu. Nah, tapi kata lain itu kita bisa bilang I have maybe I have eaten.
0: Oke, okay. Yeah. Iya. Itu artinya punya kucing gitu,
1: yeah.
0: ya. Oke, okay. Jadi have this ini sebenarnya lebih menekankan kalau memang punya gitu artinya, tapi tidak hanya punya benda gitu ya. Oke, okay, teman Produ. So, sampai di sini mungkin ada lagi?
1: Itu aja.
0: Intinya dari segmen 1 ini seperti apa nih?
1: Intinya
0: ini?
1: Segmen 1 ini kalian jangan bilang kayak kalau misalnya kalian baca sesuatu misal di buku atau kalian dengar I have gitu, tapi kalian jangan mikir itu langsung oh aku nih punya ini gitu,
0: yeah.
1: Nah, tapi diartikan setiap sebuah kalimat itu memiliki makna berbeda.
0: Oke, okay.
1: Gitu
0: ya oke, okay. So jangan juga segera seperti judul apa namanya tema hari ini, jangan juga langsung bilang kalau have itu adalah punya, artinya punya gitu ya. Bagaimana kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah konteks kalimatnya ya, itu lebih penting kalimat. Ya teman Pro 2 daripada sekedar arti gitu. Karena memang bahasa Inggris satu kata itu bisa digunakan dengan arti yang berbeda ya. So jangan kemana-mana biar makin paham ya. Dan tentunya kita sama-sama belajar di English Corner Pro 2 RRI Singaraja.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Bareng aku Iren Amora dan juga masih bareng Dian ya. Oke, dan kali ini di segmen kedua we are going to discuss about English in real life. Yeah, that's right Dian ya. And then mungkin Dian bisa menjelaskan dulu sebelum nanti kita lebih dalam membahasnya ya. Oke, Dian silakan.
1: Oke. Okay. Jadi tadi kita kan sudah bahas tentang have. Mm-hmm. Jadi have it's simply it's the simply what is that? It's the simply short form of have.
0: Okay. Yeah. Terus,
1: Jadi di sini misalnya ada percakapan have you eaten?
0: Yeah, have you eaten?
1: Gitu dan ya, kita menjawab no I haven't.
0: Artinya kamu udah makan gitu.
1: Iya. Okay. Artinya kamu sudah makan.
0: Bukan kamu punya makan, iya, bukan gitu ya. Tapi have you eaten? Apakah kamu sudah makan? Kalau sudah ya jawab yes ya. Kalau no ya I haven't. Ya, haven't. Artinya aku belum ya. Jadi fokus ke haven ini artinya have not. Ya, Dian ya. Terus next.
1: Contoh kedua itu ada have you finished your homework?
0: Okay.
1: And if you finish your homework, you said yes. Or if you finish your work, you can say
0: the answer,
1: no, I haven't.
0: No, I have not. Yeah. Jadi haven't atau have not finished ini saya belum selesai ya. Jadi silakan teman Pro 2 jangan bilang no doang ya, tapi silakan dilengkapi no I haven't atau yes. Kalau yes berarti jawabannya apa?
1: Yes,
0: I have. Okay, ya. Jadi nanti bisa dipelajari itu teman Pro 2. Terus ada lagi enggak? I haven't seen it.
1: I haven't studied.
0: Okay, artinya saya belum lihatnya, yeah, saya belum belajar. Yeah. Kemudian
1: I haven't decided.
0: Okay,
1: jadi
0: I haven't decided.
1: Saya itu belum memutuskan.
0: Gak tahu, aku belum memutuskan. Yeah. Memutuskan nih ya, gitu ya. Kayak kamu mau kemana Sabtu depan gitu ya, misalnya ya. Oh, gak tahu. I haven't decided. Ya, saya belum memutuskan mau kemana. Oke. Okay. So untuk pola daripada kata atau kalimat haven ini seperti apa sih sebenarnya Dian? Ini kan subject plus haven, jadi jawabannya seperti apa? Mungkin bisa dijelasin.
1: Jadi fokus kalian itu bisa fokus haven itu ingat aja singkatannya itu have not.
0: Have
1: gitu.
0: Not. Okay. Haven.
1: Nah jadi kalian kalau misalnya mau buat sebuah kalimat, kalian ingat polanya itu subject plus haven atau have not plus verb 3.
0: Okay, jadi for the example is I haven't eaten kayak tadi, and then
1: I haven't finished. Itu artinya saya belum selesai. Mungkin I haven't finished at my homework. Like
0: okay,
1: that.
0: Okay.
1: Dan ada we haven't studied. Dan ada they haven't decided.
0: Okay, jadi simpelnya adalah haven't itu have
1: simply
0: not,
1: the short form have
0: of have not. Okay, ya udah teman Pro 2. Jadi itu kita udah belajar English in real life ya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Tapi sabar teman Pro 2, kita masih ada segmen-segmen selanjutnya. Utamanya ada sentence challenge ya. Yeah. So don't go anywhere.

0: Esti.
1: Pagi.
0: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepet. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam setengah 10 sampai setengah 12 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

single terbaru RRI Prodo FM. Yes, I'm gone.

0: Alright teman Pro 2, still on 105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. And this is Mirana Mora in next segment ya, yeah, with Dian. This is called a sentence challenge. Ya yeah, Dian, ya yeah, bener ya. Yeah. So kita punya challenge apa nih hari ini?
1: Nah, jadi challenge pertama itu kita punya challenge kita itu membuat sebuah kalimat menggunakan kata have.
0: Ya, yeah, oke. Okay. Berarti
1: I
0: have gitu.
1: I have blah, blah, apa blah. Gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nanti dijawab ya teman-teman berdua, bisa di WhatsApp boleh. Kemudian bisa di YouTube ya, channel RRI Singaraja Official, di kolom komentar bisa dijawab. Terus next. Ada lagi.
1: Terus yang kedua itu kita punya
0: I had.

atau I haven't, atau I haven't, atau I have not, bla bla bla. Oke, jangan lupa dijawab ya. Kita tunggu jawaban kamu. Dan kita break dulu dengan satu lagu berikut ini.

0: Alright teman Pro 2, udah gak sabar kan ya, pengen dibacain nih ya komentar kamu di WhatsApp. Kita langsung aja bacain nih ya. Tadi kan sentence challenge-nya itu adalah menggunakan I have bla bla bla, kemudian I had bla bla bla, atau I haven't, atau I have not bla bla bla. Okay, Dian, ini aku bacain dulu ya. Ini dari Wiwin di anturan, I have a motorcycle. Is it right?
1: Okay, I have a motorcycle, that's right.
0: Okay, yay! Congratulations, Wiwin. Selamat, kamu udah lulus.
1: Okay, English corner. I have motorcycle, itu artinya saya punya motor.
0: Sebuah motor. Okay, lanjut Siska di Ayani. I have a smartwatch.
1: Saya mempunyai sebuah smartwatch.
0: Ya, kemudian ada Wina di Banyuning. We had fried rice for breakfast this morning. Is it right?
1: We had a breakfast.
0: Fried rice for breakfast this morning.
1: Yeah,
0: that's yeah, right. Okay, benar ya. Dia artinya makan nasi goreng gitu ya, pagi tadi. Ya. Bukan saya punya nasi goreng, bukan ya. Tapi we had fried rice for breakfast this morning. Artinya kita atau kami makan sarapan nasi goreng tadi pagi gitu. Yeay, tepuk tangan dulu untuk Wina juga ya. Nah, untuk yang heaven nih kayaknya enggak ada yang komen ya. Agak susah apa gimana? Padahal gampang juga ya. Yeah. Mungkin Dian bisa ngasih contoh langsung.
1: Okay, jadi kita ingat kembali heaven itu have not. Jadi heaven itu kepanjangannya itu have not. Jadi

0: misalnya ditanyakan, have you finished your homework? Kita kalau misalnya belum selesai membuat tugas rumah, itu kita menjawab no, I haven't. Ingat ya, haven't itu have not. Jadi artinya belum. Begitu.
1: Okay, bukan saya nggak punya, bukan gitu ya. Tapi saya belum. Gitu. Ya sama kayak tadi, belum selesai I haven't finished ya. Kemudian I haven't eaten kalau belum makan, atau I haven't studied ya, aku belum belajar. Kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya, tapi mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya have itu bukan selalu punya gitu. Oke, okay. The next segment teman pro 2 kita ada yaitu guess the meaning ya. So ini nanti juga kamu akan menjawab gitu ya, menebak gitu ya arti dari yang disampaikan oleh Dian. Tapi ya nanti dulu ya, tahan dulu, siapin dulu handphone kamu, siapin juga nanti komentarnya boleh di YouTube channel RRI Singaraja Official.

0: kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, are you ready for guess the meaning? Langsung aja. Ini kita harus ngenebak apa nih Dian sore ini?
2: Kita harus menebak. Jadi saya itu ngasih sebuah kalimat.
1: Kalimat, oke. Okay.
2: Nah, jadi kalian itu nebak. Ini tuh
1: bahasa Indonesianya.
2: Iya, bahasa apa gimana? Bahasa Indonesianya.
1: Oke, okay, ke bahasa Indonesianya. Nanti Dian ngasih bahasa Inggrisnya.
2: Iya.
1: Teman Pro 2 atau kamu ya nanti tebak bahasa Indonesianya apa? Oke, okay, so the first sentence is
2: I have a car.
1: Okay, I have a car.
2: I have a car.
1: Okay.
2: A, saya punya mobil. B, saya makan mobil.
1: Oke, okay, serem banget nih ya. Pasti udah ketahuan dong ya. Masa yang itu. Oke. Okay. Nanti kamu bisa jawab ya teman berdua sambil nunggu jawaban kamu, silakan ke next.
2: Next itu sentence. Ada I had a car. Jadi A, saya sedang membeli mobil. B, saya dulu punya mobil.
1: Oke, okay, I had a car. Saya sedang membeli mobil. Atau B, saya dulu punya mobil. Gitu ya. Oke, okay. Ditunggu jawabannya teman Pro 2, next.
2: Yang ketiga itu ada I have a meeting. Nah, jadi kalian bisa nebak. Yang A, itu saya ada rapat. Yang B, saya memiliki rapat secara fisik.
1: Oke, okay, next. Empat.
2: Next, yang keempat itu I haven't finished. So, jadi kalian bisa menebak. Yang A, saya belum selesai. Yang B, saya sudah selesai. Dan yang terakhir
1: last
2: itu aku tadi sudah jelasin ke teman-teman. Heaven itu artinya apa. Dan jadi soalnya ini heaven adalah A, have not, or B, had not.
1: Oke, okay, silakan ya dijawab teman Pro 2. And ada yang udah jawab nomor 1, katanya jawabannya saya punya mobil. Is it right?
2: Yeah, that's right.
1: Oke, okay, yang nomor 2 belum ada yang jawab. Jadi jawabannya adalah I had a car. Jawabannya apa nih?
2: Saya yang B. Saya
1: ya,
2: dulu.
1: Saya dulu punya mobil. Itu berarti sekarang udah nggak punya mobil, yeah. Ya. Oke. Okay. Yang ketiga ini dijawab siapa nih? Sinta ya, yang ada di Pemaron. Jawabannya A. Saya ada rapat. Is it right?
2: Yeah, that's okay. Right.
1: Saya I have rapat. A meeting. Yeah. Ya. Saya ada rapat. Yang keempat apa nih? Dian.
2: Yang keempat jawabannya itu adalah A. Saya belum selesai.
1: Saya belum selesai. I haven't finished ya, atau saya belum selesai. And yang paling nomor 5 paling gampang lah jawabannya.
2: Yeah.
1: Ya, have, yeah. not. Ya, yeah. Oke, okay. Terima kasih untuk teman berdua yang udah menjawab untuk guess the meaning hari ini. Lanjut kita bakal bahas ke segmen berikutnya ya, Dian ya. Ya, ini song of the day. Nanti kita bakal puterin satu lagu untuk kamu tentunya ya, hari ini gitu. Sesaat lagi ya tentunya, yang akan kita bahas sebenarnya ada kata have atau had atau haven ya mungkin ya. Jadi tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.

0: teman Pro 2, Just Give Me a Reason from Pink featuring Nate Rose ya teman Pro 2. Dan this is our song of the day tentunya yang bakal kita bahas. Dian, meskipun kamu masih anak gen milenial ya namanya?
1: Gen Z.
0: Gen Z. Oke, Gen Z ya. Aku baru milenial ya. Oke, kamu tahu lagu ini kan ya?
1: Pernah dengar.
0: Oke, pernah dengar ya, dan tadi kayak kamu juga menikmati single ini. Tapi kita membahas lagu ini sebenarnya ini lagu cinta atau lagu putus cinta atau lagu teman atau apa nih? Ayo.
1: Menurutku sih lagu ini itu kayak tentang sepasang kekasih yang hubungannya itu sedang retak.
0: Oke, yang lagi retak ya. Itu bisa kayak bisa digambarin dari kata-kata atau lirik lagunya gitu teman Pro 2 ya. Kamu mungkin juga bisa search gitu ya di Google artinya seperti apa. Karena di sini ada katanya just give me a reason, beri satu alasan sedikit sudah cukup ya untuk just a second, we are not broken, just bend gitu ya. Jadi perlu sebentar aja, kita tidak hancur, hanya tertekuk. Jadi kayak lagi berantem gitu ya, lagi di ambang putus kayaknya ya. Oke, di sini di single ini tentunya ada kalimat nih ya teman Pro 2, dan juga Dian yang mau dibahas itu tadi apa? Mana ya. Oke. Yang ada have had itu yang mana ya? Lupa nih, jadi di bagian mana nih ya? Oke. Tell me that you had enough of our love ya. Itu artinya apa? Bilang sama aku
1: kalau kita kamu itu sudah cukup.
0: Dengan kisah hubungan asmara kita tuh. Had di sini tidak selalu punya berarti ya. Had enough ini artinya cukup. Tuh, itu nih teman Pro 2, tidak cukup punya, bukan punya cukup atau cukup punya, tetapi sudah ya, cukup sudah. Berakhir kayak gitu. Nah, itu dia teman Pro 2. Oke, waktunya enggak rasa nih, Dian udah mepet ternyata ya. So, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini nih, Dian?
1: Jadi aku kembali ulas lagi.
0: Yes, review
1: yang
0: ya.
1: Yang pertama itu kata have. Jadi ingat kata have itu berarti tidak selalu
0: artinya punya.
1: Tidak selalu artinya punya gitu. Nah, yang kedua itu ada kata had. Nah, jadi had ini adalah bentuk lampau dari kata have.
0: Oke.
1: Dan yang terakhir itu ada haven. Nah, ingat haven ini kepanjangannya itu have not. Jadi yang berarti tidak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada contoh lain, enggak cuman haven aja not. Gitu. Ada don, didn't, won, wasn't, weren't, like that.
0: Jadi don, do not, didn't artinya did not, haven't, have not, gitu ya. Sebenarnya nanti teman-teman biasanya di SMP udah dapat ada pelajaran ini ya nanti, dan mungkin kamu juga bisa mengingat-ingat ya, siapa tahu ada kebetulan ada tugas ya PR bahasa Inggris, bisa belajar sama-sama bareng kita di sini. Oke, so what is the closing statement, Dian?
1: Aku harap kalian bisa belajar bahasa Inggris dan kalian itu gak usah malu-malu untuk belajar bahasa Inggris dan terutama gak usah malu-malu untuk ngomong bahasa Inggris ke, walaupun itu ke bule dan grammar kita rusak gitu. Bule itu tetap ngerti kok apa yang kita omongin gitu. Dan jangan anggap remeh bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional dan itu sangat penting. Itu aja sih.
0: Yes. Betul banget teman Pro 2. And jangan juga seperti Dian bilang itu, jangan ragu atau jangan takut untuk berbicara ya. Apalagi kalau kamu masih perlu belajar nih ya, sama-sama belajar di Pro 2 English Corner. And don't just learn English from the textbook, katanya Dian ya. Oke, dengerin terus Pro 2 RN Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Irana Mora.
1: Dan aku Dian Pratiwi.
0: Oke, see you English di English Corner berikutnya.
1: Bye-bye.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Budi Arsa, teman Pro2 dengan jam kerja tuh buat ciwi-ciwi tuh. Jangan ragu teman Pro2 ya, sengennya cuma jam kerja aja kok ya. Jadi 100% cintanya cuma buat kamu aja. Asik gitu ya teman Pro2 ya. Dan masih bareng aku nemenin kamu di sore ceria. Sekarang udah menit ke-39 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Dari tadi single Tembang Bali masih aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Kali ini aku punya informasi, wah keren banget guys, tentang gula aren Silang Jana yang berpotensi tembus pasar lebih luas lagi. Jadi desa Silang Jana, Kecamatan Sukasari Buleleng guys, ini terus ya ngembangin gula aren sebagai salah satu produk unggulan masyarakat melalui dua kelompok UMKM yang masing-masing beranggotakan kurang lebih ada 30 sampai 40 warga gitu ya. Nira pohon enau ini diolah jadi tuak manis, terus juga gula aren itu tadi sampai gula semut juga. Jadi produk-produk ini udah dipasarin kepada masyarakat, bahkan gula semut ini juga diproduksi berdasarkan pesanan yang banyak datang dari pihak-pihak hotel teman Pro2. Wih mantap sih ini ya. Jadi pemerintah, khususnya pemerintah desa, ini juga mendorong budidaya pohon enau untuk menjaga ketersediaan bahan baku juga. Menarik ini teman Pro2 ya, potensi lokal kayak gula aren ini punya peluang besar berkembang lebih jauh kalau kualitas produk dan pemasarannya terus ditingkatkan lagi. Semangat pokoknya buat teman-teman dan juga UMKM yang ada di Silang Jana, Kecamatan Sukasari Buleleng guys. Dan itu teman Pro2, aduh karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di Sore Ceria edisi hari ini teman Pro2 di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan bah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wirah yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku

0: tadi ada siap menangkap Dini om. Pasti beli putung jang Dini. Lah karena di kutungan akan tampak Ron.
1: Mi, siapa di sini ngadu?
2: Waduh, kuangan tampau dogen nih Jak Purnani.
1: Loh, lo tuh.
2: Itu kada laku lu.
0: Tiang di pawon beli. Ngungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je. Tampang siapa nih? Genang aja rawan beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suhu coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani bu pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapa. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebecundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan becundang, bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nginep-nginepin dogen nih. Bes bengkung, tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocol mana tiang, ngai bahasa beli.
3: Stop judi, apapun jenisnya.
4: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
5: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
6: Teman terbaik kamu.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Informasi pertama, teman Pro 2, moderasi beragama dinilai menjadi salah satu cara untuk tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghormati, menjaga persatuan, dan memperlakukan sesama secara adil menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Info selanjutnya, teman Pro 2, ratusan warga Pegayaman Kabupaten Buleleng, Bali menggelar tradisi doa tolak bala di salah satu titik lokasi proyek shortcut guna memohon keselamatan sekaligus merespon keresahan masyarakat atas fenomena kesurupan yang menimpa sejumlah siswa sekolah dasar belakangan ini. Ritual yang dipusatkan di Banjar Dinas Kubu Desa Pegayaman tersebut dipimpin langsung oleh penghulu Imam Desa Pegayaman, Haji Abdul Ghofar Ismail. Info terakhir, teman Pro 2, keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan mendorong owner Delima Network, Igede Supres Payuki WG, merintis layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat sejak 2019. Saat itu jaringan dari provider nasional hanya menjangkau kawasan jalan raya, sementara sejumlah pemukiman masih menjadi wilayah black spot. Gede mengatakan gagasan tersebut juga berangkat dari tingginya kebutuhan internet pribadi saat hendak kembali ke desa. Ya, itu tadi Info Pro 2 pukul 19 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tentunya aku bakal muter lagu-lagu favorit dan juga ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu tinggal ini teman Pro 2. Jadi stay tune terus di sini ya teman Pro 2. Nanti jam 9 juga ada request time. Jadi buat kamu yang mau request boleh tuh nanti di jam 9. Oke, tapi sebelum itu masuk ke segmen pertama dulu. Di segmen Jaga Malam kali ini seperti biasa ya, segmen pertamanya Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Aku mau ngebahas sebuah topik yang tentunya ini penting banget buat kamu ketahui. Wes, mungkin udah tahu, mungkin selain udah tahu juga belum sadar. Jadi semoga nanti dengan obrolan aku malam ini ya, aku sampein ke kamu bisa bermanfaat untuk kamu ya teman. Udah topiknya yaitu kalau lingkungan itu membentuk dirimu. Udah ada yang sadar kan, pasti kan banyak pasti yang sadar hal akan seperti itu, tapi penerapannya gimana, udah ngelakuin apa belum nih ya? Kalau belum, yuk dengerin aku. Satu jam ke depan aku bakal ngebahas dan mengupas tuntas tentang lingkungan membentuk dirimu. Jadi stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku ini, Wira, teman Pro 2. Ini teman Pro 2, sekarang coba deh kamu perhatiin circle kalian gini. Kalau circle yang sehat tuh biasanya saling dengerin, saling support, dan gak ngejudge berlebihan. Kalau kita cerita, mereka hadir. Kalau kita lagi down, mereka gak malah ninggalin nih, teman Pro 2. Sebaliknya nih, circle yang toxic sering bikin kita ngerasa capek sendiri. Entah itu sering dibanding-bandingin, diremehin, atau cuman dicari pas butuh doang. Kalau tiap habis nongkrong malah ngerasa lelah secara emosional. Bisa jadi itu tanda circle yang kurang sehat nih, teman Pro 2. Pertemanan seharusnya jadi tempat pulang, bukan jadi sumber tekanan.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

teman berdua. Lingkungan punya pengaruh besar terhadap gimana kamu melihat diri sendiri dan kehidupan. Kalau setiap hari kamu berada di lingkungan yang suka berkembang, belajar, dan saling mendukung, biasanya kamu juga terdorong untuk melakukan hal yang sama nih teman berdua. Sebaliknya lagi, kalau lingkungannya kamu penuh dengan energi negatif, kebiasaan buruk juga bisa terasa normal-normal aja gitu. Jadi gak sadar ya. Lingkungan itu bukan cuma tempat kamu berada, tetapi juga salah satu hal yang ikut membentuk diri kamu teman berdua. Coba kamu perhatikan orang-orang yang paling sering kamu ajak ngobrol. Mereka mungkin gak pernah secara langsung menyuruh kamu untuk begini, begitu, atau berubah gimana pun ya. Tapi cara berpikir mereka bisa perlahan mempengaruhi dirimu teman berdua. Misalnya ya, punya teman yang suka belajar bisa bikin kamu ikut termotivasi untuk belajar. Punya circle yang berani mencoba hal baru bisa membuat kamu lebih berani keluar dari zona nyaman. Makanya, memilih lingkungan bukan berarti harus mencari teman yang semuanya sama dengan kamu. Justru lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bisa membuat kamu tumbuh ya, untuk bertumbuh teman berdua. Tetapi tetap nih menjadi diri sendiri sekaligus terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, itu baru lingkungan yang positif dan bisa membantu kamu untuk tumbuh kembang teman berdua. Tumbuh kembang kayak bayi.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Oke, lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di Pos Jaga bareng aku Ira ya. Masih ngobrolin tentang lingkungan yang bisa membentuk dirimu nih. Tapi gimana ya kalau lingkungan sekitar kamu itu justru gak mendukung teman berdua? Tenang. Kamu emang gak selalu bisa memilih semua lingkungan tempat kamu berada, betul? Sebenarnya sih bisa, tapi gak semuanya harus bisa. Ada beberapa lah yang mungkin karena keadaan ya. Yang bisa kamu lakukan adalah menentukan seberapa besar pengaruh lingkungan tersebut terhadap diri kamu teman berdua. Kamu bisa tetap bergaul dengan siapa saja, tapi punya batasan, punya prinsip, dan tentunya punya tujuan hidupmu sendiri teman berdua. Dan kalau memungkinkan nih, carilah ruang lain yang lebih positif gitu. Bisa lewat komunitas, atau organisasi, atau kegiatan kreatif, misalnya olahraga juga bisa, atau bahkan pertemanan baru di dunia digital nih. Karena satu langkah yang berbeda bisa membuka cara pandang yang berbeda juga teman berdua. Jadi memang semisal kamu memang keadaannya berada di lingkungan yang mungkin kurang baik untuk kemajuan atau untuk kamu berkembang teman berdua. Ya mungkin kamu harus berimprovisasi ini. Jadi kamu cukup membatasi diri atau mungkin ikut bergaul boleh, tapi jangan sampai kamu terbawa oleh arus di sana. Nah, nanti kamu cari lagi tuh lingkungan lain tuh atau lingkungan-lingkungan yang lebih positif yang bisa membantu kamu untuk lebih berkembang gitu teman-teman.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Wira di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja. Masih ngobrolin tentang lingkungan yang membentuk dirimu nih. Pada akhirnya ya teman Pro 2 ya, lingkungan emang bisa membentuk dirimu ya. Tapi jangan lupa, kamu juga punya kemampuan untuk membentuk lingkungan di sekitar kamu teman Pro 2. Jadi kamu bisa memilih gitu secara gak langsung ya. Mulailah dari hal sederhana, jadilah teman yang mendukung. Jangan meremehkan mimpi orang lain dan ciptakan suasana yang membuat orang nyaman untuk berkembang gitu. Jadi kamu nih menciptakan suasana itu dulu teman berdua. Jadi kalau hari ini kamu merasa lingkunganmu belum sesuai dengan versi dirimu yang ingin berkembang, jangan langsung menyerah teman berdua. Perlahan cari ruang yang tepat, bangun circle yang sehat, dan yang paling penting tetap pegang prinsipmu. Jadi itu dulu yang harus pondasinya benar-benar harus kencang dulu nih. Kamu harus benar-benar berpegang pada prinsip kamu teman berdua ya. Karena lingkungan bisa membentuk dirimu, tapi pilihanmu tetap menentukan kan kamu akan menjadi siapa teman Pro 2. Intinya kacamata, enggak dong. Pokoknya intinya berpegang teguh tetap pada prinsipmu itu. Jadi kamu nanti mau masuk ke lingkungan apapun, asal kamu udah punya prinsip yang kuat, ya semoga tidak goyah gitu aja teman berdua ya. Oke, itu dulu mungkin yang bisa aku bahas dari topik ini ya teman berdua. Lingkungan yang membentuk dirimu, semoga bisa memberikan insight yang baik buat kamu dan menyadarkan dirimu teman berdua. Emang dari tadi gak sadar? Sadar dong. Iya. Oke, gitu dulu ya di segmen pos jaga kali ini. Sehabis ini teman berdua, aku mau ngajakin kamu untuk ke Jakarta. Wih, jauh banget kan? Enggak, untuk ikut Relay Pro 2 RRI Jakarta Musik Live Chat nih, berjaringan nasional. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 ya.

Lautcher. Ini dia Music Lautcher. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman bro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman bro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta. Di RRI Jakarta tentunya di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
2: Yeay. Halo.
3: Ini harus maju ya gak?
4: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
1: Boleh dong.
4: Jadi gue kenalin lo, Edi.
1: Boleh.
4: Latihan ya.
1: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
5: Yes.
1: Selamat malam.
5: Malam, Kak.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
5: Baik, puji Tuhan.
4: Baik banget.
5: Alhamdulillah. Biasa, ya.
4: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
1: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
5: Malam.
4: Jujur janggal. Gen Z banget ya.
1: Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
5: Benar.
1: Lumayan lah ya.
5: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
1: Benar. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
5: Betul.
1: Orangnya tuh.
4: Yes.
5: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak.
4: Iya.
1: Benar. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
5: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
1: iya
5: kali ya.
1: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
4: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
1: Bener.
4: Kita menghibur mereka.
1: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
4: Iya. Emang unik sih emang.
1: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
5: Betul.
1: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
4: Iya, benar juga ya.
5: Nanti yang ketiga
1: apa? Dessert.
4: Kenapa tuh?
5: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
1: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kita santai aja.
5: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
1: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
5: Okay. Gitu. Karena ini kalian ini pasti nggak mau jawab soalnya.
1: Kenapa tuh?
4: Ini cerita dia nih.
5: Cerita aku.
1: Oh, iya.
4: Tapi bisa relate juga ke gua.
1: Oke.
5: Iya benar.
1: Oke.
5: Tentang LDR-an, Kak.
1: Oh, LDR.
5: Bucin LDR.
1: Bener.
5: Lo
1: masih words ya itu ya? Work ya?
4: Masih.
1: LDR tuh work.
5: Masih. Ya? Aku masih kok.
1: Oh iya.
5: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
4: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
1: Apa tuh LBR?
4: Low budget relationship.
1: Aduh. Gak salah sih.
4: Gak salah.
1: Ini ekonomi ya? Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
5: Bener.
1: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
5: Nah, right.
1: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi LDR berarti ya.
5: Lagi enggak, Kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
1: Oh iya.
5: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
4: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
1: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
5: Trevena. Kan aku cewek.
1: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
5: Oh,
4: Olive.
1: Bener.
5: Bener lagi.
4: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
5: Tolong.
4: Jangan mentang-mentang malam nih. Kita melenceng nih.
1: Bener.
5: Olive.
1: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
5: Betul.
1: Dan satu lagi bucin-bucinnya. Yang satu abis ngelamar ya.
4: Thank you.
1: Congrats by the way lo.
4: Thank you.
5: Bener.
4: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
1: Bener.
4: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Nah,
5: Masih panjang.
1: Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
4: Betul.
1: Harus dipersiapkan. Betul. Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
5: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
1: Bener.
5: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
1: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
5: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
1: Oh, iya.
5: Kalau gak ada dia, angkatin.
1: Angkatin, bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
5: Bener, Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
1: Aduh.
5: Baik-baik.
1: Jadi sopir pribadi ya.
5: Jadi sopir pribadi.
1: tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
5: Aku physical touch.
1: harus ada sentuhan ya gitu.
5: Betul.
1: Ya.
5: Benar. Harus pegangan tangan every day every time.
1: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
4: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
1: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
4: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
1: Benar.
4: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
1: Berantemnya pas bikin lagu.
4: Jujur. Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
1: gitu.
4: Tapi berantem nanti.
1: Bener. Agak susah lah ya.
4: Agak susah.
1: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
4: Betul. Ketika kerja bareng. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
1: Benar.
4: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
1: Betul, balik lagi ke...
4: Ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
1: Benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
4: Yes.
1: Dimana batasan profesionalitas dengan ke pasangan sendiri.
5: Iya, benar sekali.
1: Alright. Tapi anyway Jenting Panis itu dari
4: 2000 tahun lalu ya?
1: Tahun lalu ya, 2005.
5: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
1: udah
5: workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
1: Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
5: Karenis yang tahu.
4: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
5: Untuk perdana lumayan
4: perdana,
5: ya, Kak.
4: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
1: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
4: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
5: Asik. Iya, silakan.
4: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
1: Bener.
4: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
1: Gitu.
4: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
5: kesehari-hari.
1: Casual ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
4: Betul. Poetry juga kadang-kadang.
1: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang melati gitu-gitu kan.
4: Itu selalu ada eranya ya.
1: Bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern aja gitu kan. benar-benar. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
4: Menarik lagi Indies Economic.
5: LBR, LBR.
1: LBR bisa juga kan.
4: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
1: Aduh.
5: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
1: Bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Mabro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-801-05. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
5: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
1: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
5: makan besar.
1: Ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
2: Betul.
1: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
2: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
1: Oh iya.
2: Iya.
3: Mau sebutin namanya. Mulanya lagi nih.
2: Pacarku.
1: Pacarku. Pacar ya udah.
2: Iya. Gitu.
1: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
2: Apanya Kak?
1: Judulnya 37 minggu. Gitu.
2: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
1: Apa tuh?
2: Pikiranku kemana-mana.
3: Oh ya.
2: Yeah. Nah kan biasanya tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
1: Bener.
2: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
1: Okay.
2: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
1: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
2: Dari aku, dari aku berarti aku yang nunggu di sini.

0: tipenya tuh kerjaannya selalu bersama
1: Bener,
0: sama
1: ya?
0: Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya,
1: betul,
0: Kupang.
1: Kupang.
0: Nah, gua di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
1: Benar.
0: Padahal maunya percaya padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
2: Iya,
0: gitu.
2: saling mendoakan, saling ingetin makan.
0: Itu simpel tuh.
1: Simpel.
0: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
1: Oh, I see.
2: Penasaran ya?
1: Sabar, gue penasaran nanya nih dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
0: Human lah ya.
1: Human, benar.
2: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
1: Nah.
2: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
1: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya itu
2: ya?
1: Ada gak ya gitu, motornya mobilnya ada gak ya gitu.
2: Bener kan.
1: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
0: Nah ini beda-beda nih POV nih.
2: Aku ya.
0: Kan hubungan lu sama lu.
2: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
1: Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
2: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
1: yang benar. Benar. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
0: Benar lagi.
2: Jangan sampai pacarku denger ya.
0: Emang yang dekat lebih menang sih.
1: Benar kan?
2: Benar.
1: Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
0: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
2: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
0: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
1: Kepo juga dia.
2: Kepo juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
0: Ya udah itu bisa dibahas.
1: Benar-benar ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap buat punya caranya sendiri gitu ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
2: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
1: Benar.
2: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal.
1: Lumayan ya.
2: Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
1: Wow.
2: Kalau nggak salah ya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Juga,
0: ya. Berarti sekali video call all out ya.
1: All out ya.
0: Bener kan?
1: Iya
0: kan? Iya, ceritanya. Kenapa negatif out. Pikirannya?
2: Matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis.
1: Iya, maksudnya kan ceritanya all out.
0: Iya, all out.

0: tuh bisa lu 3 hari enggak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan oversharing, Kak. Jangan
0: oversharing. Ini gua nanya.
1: Iya, benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
2: Oh. Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin, Kak.
2: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
0: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
2: Video call.
0: Jadi kayak gue bilang, gak apa-apa kok kalau ini, gak, kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Okay. Karena udah lama gak video call juga, Kak. Okay. Jadi once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
0: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
2: Bener.
0: Berusaha untuk ngasih yang...
2: Betul, asik. Aduh, yaudah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya, teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Jentik Manis. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner project bareng juga, maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kalian ini pengertian kayak, Dek, lu cocok nggak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada harus gini harus gitu, enggak?
1: Ada pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya, kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah lah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih, nanya ke Mas Denis ya. Mas Denis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting. Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Lu harus
1: makan kan gitu.
0: Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih? Biar tentang maksudnya, papa." Iya, tentang papa. Aku yang gak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Munglen.
2: 30 September kan.
0: Benar. Kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas.
0: Okay.
1: Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa gak dipakai
2: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Hey, we're back.
1: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu
2: ini. Yeah.
3: 7 minggu. Mungkin
1: 37 weeks.
3: Gue pernah ngecek di TikTok ya, apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
1: Oh iya.
3: Iya, baru tahu gue.
1: Oh iya,
3: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 oh, minggu tuh berapa berapa bulan?
2: Kabelnya
3: ya?
2: Kabelnya nyangkut. Sorry.
1: Karena repot sendiri nih.
3: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
2: Sabar.
1: Kita gitu kan ya?
3: Ya benar dong berarti kan?
1: Iya benar.
3: Makanya banyak kalau dicari, searchingnya.
2: Bisa pas ya kak?
1: Cocokologinya gitu ya?
3: Iya. Gue kaget pas liat, 37 minggu.
1: Iya, udah.
2: LDR dengan anak di perut.
1: Waduh.
2: Jauh ya, sorry.
1: Yang berkeluarga kan?
2: Iya, maksudnya berkeluarga kan?
3: Berkeluarga, iya. Awas nih, gue
2: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
1: Bener. Ingat ini nasional ya.
2: Oh iya, sorry.
1: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
2: Sebenarnya
1: cocokologi tadi ya.
2: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Hmm. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
3: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
1: Oke.
3: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
1: Final banget
3: sih. Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Hmm. Oke, okay, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Hmm. Ada yang LDR, ada yang
2: overthinking
3: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala.
2: Mm-hmm.
3: Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
1: Iya.
3: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
2: Betul. Yeah,
1: jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
2: Pasti banyak.
1: Banyak kan? Bener. Ada gak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga, kan emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
2: Kalau aku ya, ini deep nih.
1: Asik. Tone down.
3: Hati-hati, diomonginnya di filter.
2: Kak Dennis.
3: Dia kan bilang di filter.
2: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
3: Betul.
2: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
1: Benar.
2: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting gak?
1: Itu paling penting ya.
3: Kalau beda agama gimana?
2: Saling mendoakan by their own way.
1: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda. Kan?
2: Iya. Aduh.
3: Servernya beda.
1: Servernya beda, bener.
2: Aduh.
1: Karena dari Kak Dennis ada yang beda sama ini.
3: Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Oh. Ya.
2: Iya. Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
1: Nggak bisa, ya. Bener.
3: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
1: Ya.
3: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
1: Benar. Tergantung urgensinya ya.
2: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Ya. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita. Ya.
3: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
2: Gak bisa juga.
3: Berarti sembarangan. Bisa.
1: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
3: Ntar dikira bajak laut.
1: Iya bener. Mau ngerompak deh.
2: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
3: Iya bener.
2: secukupnya modal hidup aja.
3: Sama kalau udah nikah kan biasa transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Kayak.
3: Jadi gitu lebih ya. Lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah enggak kerja aja gitu.
2: Jangan cinta, cinta dari materi jangan.
1: Asik.
2: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
2: Oh, seri-seri kaku mis.
1: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
3: Sikat, promo.
2: Bisa didengerin di music platform kalian semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
3: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
2: Iya betul.
3: Banyak-banyak request.
2: Biar diputer terus tuh lagu kita.
1: Itu dia.
2: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
2: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
1: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
2: Abis thank you Kak Edith.
1: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
3: Yes.
2: Yes.
1: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
2: Enggak. Udah fix 37.
3: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
1: Iya bener.
3: Nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditendong jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tempohnya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
2: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

0: Bentar. Mata gue gak salah lihat. Lu ngapain ke tongkrongan pakai batik? Mau kondangan?
1: Nit. Kuno banget pikiran lu. Asal lu tahu nih ya, desainer lokal kita tuh lagi warawiri bawa gaya kayak gini nih ke Paris Fashion Week, Nit. Karena dinilai eksklusif dan mahal di sana.
0: Masa sih? Tapi tetap aja kesannya formal kalau untuk dipakai main.
1: Kalau lu paduin sama sneakers dan jaket denim, jatuhnya malah keren parah, Nit. Warisan budaya dunia ini tuh identitas kita yang gak ada duanya, Nit.
0: Gengsi sih ngakuinnya. Tapi gaya lu emang masuk. Cuma kalau gue yang pakai bakal kelihatan aneh gak ya?
1: Makanya cobain dulu. Nanti malam deh ikut gue, kita cari batik yang cocok buat lu.
0: Boleh deh. Tapi awas aja ya, gue sampai kelihatan tua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
4: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Pro 2 RRI Singar, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Kembali lagi kali ini bareng aku Wiraya di Pro 2 Singar aja. Setelah tadi kita ngikutin relay dari Pro 2 Jakarta ya, musik live chat. Kali ini giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request lagu. Karena aku mau ngajakin mau untuk masuk ke segmen request time. Jadi 1 jam ke depan aku bakal memutar lagu yang kamu request nih teman Pro 2. Boleh ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054. Kalau nggak join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI underscore Singar aja, inget. Nah, ramein di situ, ikut ngobrol, ikut request-request. Hei, gitu deh teman Pro 2. Udah banyak nih yang udah pada request juga di WA dan di TikTok nih teman Pro 2. Langsung aja gimana? Langsung puterin 3 lagu pertama untuk membuka request time hari ini ya, biar lagunya bisa ke-play semua requestannya gitu. Karena cuman 1 jam aja teman Pro 2 ya. Langsung aja deh, ada yang pertama dari Bang Nang Boy nih, tadi udah request Mahlini Sial. Lalu ada Lewat Semesta Yogi Nandes dan Pikiran Yang Matang Perunggu, itu requestannya Kak Akbar dan Kak Flu. Langsung deh 3 requestan pertama untuk kamu teman Bro 2 untuk membuka semangat di request time kali ini. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman berdua, lanjut lagi ya di requestan berikutnya nih. Wih, oh ya teman berdua, aku mau ngasih tahu nih, requestannya udah penuh sampai jam 10 nanti. Terima kasih banyak nih ya buat antusias dari teman berdua, entah lewat WA ataupun live TikTok ya. Oke, lanjut ke requestan selanjutnya nih. Aku jadi muter-muterin aja, kita ngobrol-ngobrol aja yuk di live TikTok. Boleh join ke RRI underscore Singaraja. Selanjutnya nih ada requestan dari Nidia Astaga Bercanda. Seperti biasa, lalu ada Titik Nadir dan Teh Hijau ya teman berdua. Lanjut aja kalau gitu ke tiga lagu requestan selanjutnya. Cekidot.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua lanjut lagi yuk ke requestan selanjutnya nih. Aku mau muterin aja nih ada, langsung deh banyak deh karena waktunya udah mepet ternyata. Langsung 1 2 3 4 5 boleh kali 1 2 3 4 5 6 langsung deh. Ada requestannya dari Kak Ari nih, Liodra pesan terakhir lalu sumpah mati Selina tuh, Selina Grace requestannya Kafir, lalu ada Komang requestannya Nini, Tahta Hatiku Fajar Nur Pak Budi. Lalu percuma Bang Julpan ya. Apa iya salah kebalik kah? Oke, kalau gitu langsung aja deh requestan dari teman Pro 2 nih. Karena udah masih banyak requestannya terus waktunya udah semakin mepet jadi aku putar langsung aja, cekidot.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, gak terasa ya udah jam 10 waktu Indonesia Tengah, yang berarti harus berakhir request time kali ini. Terima kasih buat kamu ya sejam kebelakang yang udah ikut request, udah meramaikan di live TikTok juga. Terima kasih banyak buat kamu. Wih, jangan lupa besok jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, join lagi tentunya di sini di akun RRI_Singaraja. Dan jangan lupa buat follow-follow akun media sosial RRI Singaraja lainnya, ada Facebook dan Instagram RRI spasi Singaraja, dan di YouTube juga ada RRI Singaraja Official. Di subrek ya, di subscribe ya teman berdua, jangan lupa. Oke, sebagai penutup di request time kali ini, ada requestan terakhir nih tadi dari Alvino, mau minta lagunya Afgan. Kalau gitu sebagai penutup, Afgan Panah Asmara, bye bye.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRD Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRD Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 Wita. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira ya teman Pro 2. Seperti biasa nih di jam 10 waktunya curhat kamu ya teman Pro 2. Apa sih topiknya? Gini teman Pro 2 ya, kali ini aku mau ngobrolin soal kakak dan adik nih. Pernah gak kamu jadi kakak itu rasanya dituntut harus selalu ngerti? Kalau ada masalah, kakak yang diminta ngalah. Sementara kalau adik bikin salah, seringnya dianggap masih kecil dan akhirnya dimaklumi nih teman berdua ya. Padahal kakak juga manusia, bisa capek, bisa kesel, dan kadang pengen dimengerti juga. Nah dari sini ternyata bisa muncul konflik kecil nih di rumah nih teman berdua. Buat kamu nih teman berdua yang mungkin punya cerita atau punya pengalaman atau ingin sekedar berbagi pendapat, berbagi cerita gitu teman berdua, boleh yuk ke WA-nya berdua di 08 1139910 54 tentang ini ya, kakak yang selalu dianggap harus ngerti dan adik yang selalu dianggap ngerti gitu. Jadi kakak ini harus dituntut untuk mengerti, kalau adik itu sementara dianggap masih dimaklumi, maksud aku gitu teman berdua ya. Jadi kira-kira gimana pendapat kamu, atau kamu pernah sendiri mengalami, boleh yuk langsung sharing ke aku tunggu ya teman berdua.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua masih di curhat kamu ya. Dengan topik kakak selalu dianggap harus ngerti dan adik selalu dimaklumi nih teman berdua. Kali ini ada curhatan nih dari Made nih, udah masuk ke WA ya. Yang bilang kalau dia tuh sering banget diminta mengalah sama adiknya. Setiap hari mereka berantem. Kalimat yang keluar harus sama. Kamu kan kakaknya harus ngerti. Lama-lama Made ngerasa kenapa cuman karena jadi kakak dia harus selalu mengerti. Padahal menurutnya nih dia juga pengen diperlakukan adil. Jadi kakak memang lebih tua, tapi bukan berarti kakak harus selalu mengorbankan perasaannya sendiri, katanya. Wih ya, ya gimana ya Made ya, pokoknya tetap semangat deh buat Made ya, ngalah lah. Apa kamu ngomong langsung mungkin sama orang tua kamu? Aku kan juga pengen gini, Pak, Bu, gitu. Pokoknya semangat deh buat Made ya. Ya, selanjutnya kali ini ada cerita dari adiknya nih. Sisi adik, bukan adiknya Made ya. Ada kadek nih yang bilang kadang dia juga merasa gak dipercaya karena selalu dianggap masih kecil. Ketika punya pendapat, dibilang belum mengerti. Ketika mereka melakukan kesalahan memang dimaklumi, tapi setelah itu malah terus dianggap belum dewasa. Aduh, ya juga ya. Padahal sebenarnya dia juga pingin diberi kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab. Jadi adik itu gak selalu berarti hidupnya lebih mudah. Oh iya, benar juga. Ternyata emang ada positif dan sisi positifnya ya. Tergantung dari mana kita memandangnya gitu ya. Pokoknya intinya mau jadi kakak, mau jadi adik ya, namanya saudara ya, harus bisa saling mengerti satu sama lain gitu aja ya.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman pro 2 ya, pada akhirnya kakak gak harus selalu mengalah dan adik juga gak harus selalu dimaklumi tuh. Kakak dan adik sama-sama sedang belajar jadi manusia yang lebih dewasa. Mungkin daripada sibuk menentukan siapa yang salah, lebih baik mulai belajar untuk saling memahami teman pro 2 ya. Karena meskipun sering berantem dan saling bikin kesel, kakak adik tetap menjadi salah satu orang yang bakal tumbuh bareng sampai dewasa nanti. Dan mungkin kenangan-kenangan itu bakal kamu kangen untuk ketika kamu dewasa nanti gitu teman pro 2.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita.

bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu

Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini Titi yang temui para pendengar selalu dalam warinugrahe ide sang yang widiwase, dan selalu dalam lindungan beliau sehingga kita mampu melakukan aktivitas dengan baik dan terhindar dari segala mara bahaya. Para pendengar, sebelum kita melakukan sesuatu, ataukah kita sebelum mengakhiri sesuatu, ada baiknya kita merenung sejenak. Kita memikirkan apa yang hendak kita lakukan. Terkadang kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya suka, duka, lara, pati, lahir, hidup, dan mati. Apakah perputaran hidup kita seperti itu saja? Apakah tidak ada hal-hal yang membantu kita melepaskan dari ikatan, dari pengaruh hukum tersebut, hukum alam tersebut? Nah, para pendengar semuanya, hidup kita ini sudah digariskan. Hidup kita ini sudah membawa karma wasana masing-masing. Akan tetapi, dalam hidup inilah kita bisa introspeksi diri, bisa mulat sarir, bisa memperbaiki karma kita, sehingga hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi bermanfaat, dan kebaikan-kebaikan yang kita tanam, benih-benih yang kita tanam, akan menolong kita melepaskan ikatan keduniawian, melepaskan ikatan samsara, sehingga kita bisa menyatu dengan sumber, yaitu Tuhan. Seperti yang tersulat dalam kitab Bhagavad Gita bab 7 seloka 10 yang berbunyi,

artinya, wahai putra Parata, ketahuilah bahwa aku adalah benih asli segala kehidupan. Kecerdasan orang yang cerdas dan kewibawaan orang yang perkasa. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita menyimak isi dari sloka di atas, bahwasanya Tuhan itu adalah sebagai sumber dari segala kehidupan. Dalam diri kita sudah ada benih-benih kedewataan, sudah ada unsur-unsur ketuhanan. Oleh sebab itu, sifat-sifat keangkara murkaan, sifat-sifat momo angkara harus kita jauhkan, sehingga sifat-sifat kebajikan dan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita bisa tumbuh dan berkembang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, bisa melaksanakan swadharma kita dengan baik, sehingga tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menyatu dengan Parama Atman, menyatu dengan Brahman, bisa kita capai dengan jalan berbuat baik dan berpikir yang baik. Sekian yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mari kita bersama-sama melakukan kebaikan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Berdua, program dua Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program kedua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Ni ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Swastiastu.
1: Kehangatan menyapa kita kembali dalam Renungan Dharma, ruang pencerahan jiwa yang dihadirkan oleh Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah untuk menuntun keseharian kita. Mari kita buka pintu hati untuk menyerap petunjuk mulia yang tertuang dalam Menawa Dharma Sastra, bab 6, sloka 22 sebagai berikut.

0: yang artinya hendaknya ia tidur berguling di lantai atau berdiri menjijit waktu siang hari, atau ia boleh berganti-gantian duduk dan berdiri, atau pergi ke tempat air di hutan untuk mandi. Pada waktu matahari terbit, waktu tengah hari, dan waktu matahari terbenam. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menggambarkan bentuk kayi katapa, sebuah disiplin fisik yang keras bagi seorang pertapa untuk menaklukkan keterikatan pada kenyamanan ragawi. Tidur di lantai tanpa alas kasur yang empuk, berdiri, duduk bergantian, hingga melakukan prosesi Trisandhya melalui ritual mandi suci 3 kali sehari, semuanya bertujuan untuk melepaskan identitas keduniawian. Sastra suci menegaskan bahwa raga ini hanyalah pakaian sementara bagi Atman, sehingga kenyamanan fisik tidak boleh menidurkan kesadaran spiritual kita. Lebih jauh lagi, tuntunan ini membawa pesan yang sangat relevan untuk mentalitas kita saat ini mengenai pentingnya daya tahan dan keluar dari zona nyaman. Di era modern yang menawarkan segala kemudahan instan, manusia cenderung menjadi rapuh ketika kenyamanannya terusik sedikit saja. Melalui latihan fisik yang teratur dan ritual pembersihan diri pada waktu-waktu sakral atau sawana, kita sedang melatih jiwa agar tetap kokoh, adaptif, dan selalu terhubung dengan energi keilahian dalam situasi apapun. Ketahanan mental yang lahir dari kesederhanaan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih kedamaian sejati atau ananda. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai pentingnya melatih fisik dan mental agar tidak diperbudak oleh kenyamanan semu. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita tutup kebersamaan yang penuh berkah ini dengan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Tua Pro 2 berita pertama. Universitas Panji Sarti atau Unipa Singaraja memperluas jaring kerjasama internasional dengan Van Halenstein University Belanda. Dan kerjasama tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung selama 4 tahun. Dan kolaborasi berfokus pada bidang penelitian dan juga pengembangan solusi pengelolaan lahan berkelanjutan khusus dalam menangani persoalan Impreta Silinrica atau alang-alang. Dan penelitian akan menggunakan pendekatan agroforestry terpadu atau integrated agroforestry dan menghasilkan pengelolaan lahan yang produktif dan berkelanjutan. Nah, Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja Dr. Inyoman Gede Remaja SHMH yang mengatakan bahwa kerjasama tersebut dilakukan melalui program studi agroteknologi dan diarahkan pada penelitian di bidang pertanian. Dan menurutnya kolaborasi dengan perguruan tinggi di Belanda tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Taman Berdua Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran dan sejumlah kejadian dapat dipicu kelalaian seperti penggunaan dupa tanpa pengawasan, membakar sampah, dan membuang putung rokok sembarangan. Dan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng Yase yang mengatakan bahwa masyarakat perlu memperhatikan bahan-bahan yang sudah terbakar di lingkungan rumah serta memastikan sumber api telah benar-benar padam. Dan masyarakat diminta juga tidak membakar sampah ketika angin kencang karena api dapat cepat menyebar. Dan penggunaan rokok di tempat terbuka juga perlu diperhatikan agar puntung yang masih menyala tidak menjadi sumber kebakaran. Sementara itu, Sarjana PMI Kabupaten Buleleng Made Dipianta Wiguna yang mengatakan bahwa kondisi alam yang kering dan angin kencang dapat memperbesar resiko kebakaran dan kelalaian manusia juga menjadi faktor yang patut perlu diwaspadai. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Disiarkan langsung dari Jalan Kecubada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome kepada baru saja lagi ya. Dan sekarang di edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Nah, pas banget di weekend nih guys ya. Waktunya liburan nih. Traveling. Gimana? Udah siapin deh, apalagi ada awal bulan gitu ya. Udah persiapin nih skema traveling kamu bakal kemana gitu ya. Tapi jangan lupa guys ya, kamu harus persiapkan traveling kamu itu, atau mungkin juga kamu waktunya untuk healing dengan ya kalau bisa sih matang banget gitu ya. Jangan sampai kamu tuh gak tahu mau makan apa gitu ya. Udah di rumah bingung mau makan apa gitu ya, karena saking bosennya gitu. Sekarang pada saat jalan-jalan juga gak tahu tujuannya mau makan apa kira-kira. Aduh, kalau bisa sih jangan sih guys ya. Kalau bisa kamu pergi misalnya nih sampai besok, ya udah kamu pingin makan apa, kamu udah list gitu guys, biar kamu capai untuk di minggu ini gitu ya. Jadi kuliner-kuliner itu kan banyak banget ya yang ada di Bali. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ya istilahnya kayak gak tahu aja gitu ya, perkembangan makanan untuk zaman sekarang ya banyak banget, UMKM banyak banget gitu ya. Pasti banyak makanan yang aneh-aneh yang pingin kamu cobain gitu guys. Tapi biasanya kalau kamu itu traveling atau kamu itu healing ya, atau entahlah bahasamu apa untuk pariwisata gitu ya, untuk kamu pada saat kamu pergi traveling gitu, kalau biasanya kamu nyarinya itu kuliner yang apa gitu ya, istilahnya apa yang kamu ingin cari biasanya gitu guys. Kan banyak gitu ya, ada ya mungkin Chinese food ya, apalagi kalau misalnya liburan atau dari pariwisata dari seluruh negara ada gitu guys. Tapi biasanya kamu carinya kuliner apa kalau pada saat traveling atau lagi liburan? Ya udah, kamu bisa cerita bareng gue tadi yang pastinya di Sarba kita sampai jam 7 pagi di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Rima, selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih biasanya ngelis ya beberapa makanan yang akan aku cari gitu pada saat liburan. Biasanya kalau tempat tergantung daerahnya Kak. Kalau misalnya ke daerah pantai aku biasanya cari seafood, tapi kalau ke daerah gunung biasanya aku cari ya ikan-ikan air tawar gitu jenisnya. Kalau ya kembali lagi ke tujuannya gitu guys, kemana katanya. Oke, jadi tergantung tempatnya kemana gitu ya. Kalau kayaknya pulang kampung lain lagi nih makanannya gitu ya. Oke, thank you Kak Rima sudah cerita.

0: sih?
1: Berita apa?
0: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik

0: aja. Ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh. Tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Iya, pengen terspadas pada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena Iktita Indonesia. Tempat Pro 2 untuk di jam 7 pagi ada yang viral-viral buat kamu.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sepada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, teman produ langsung aja ada yang viral dari seorang dokter cantik ya. Waduh, namanya Dokter Mayan, guys. Waduh. Gak cuma pintar ngobatin pasien atau ngasih obat gitu ya. Atau mungkin juga periksa pasien diagnosa apa gitu ya. Tapi Dokter Mayan ini juga pintar banget main keyboard. Waduh, punya skill keyboard yang bikin salut dan sampai orang lain itu yang nonton dia itu apa ya, terkagum-kagum lah gitu ya. Dan di tengah kesibukannya sebagai dokter, dia tetap aktif menyalurkan kecintaannya di musik tradisional gitu, guys. Dan salah satunya adalah dengan bermain lagu daerah dan itu menggunakan keyboard gitu ya. Bahkan utamanya juga dikenal sebagai salah satu perokaru yang eksis sebagai keyboardis lapangan. Dan katanya tampil di pesta kebudayaan, pernikahan, sampai juga pentas-pentas panggung-panggung besar gitu, guys. Dan ngusung moto keyboardist dokter gitu ya. By my profession, music by passion gitu, guys. Sampai punya julukan sendiri gitu ya. Waduh, kayaknya Gus Adi juga harus punya julukan kayak Dokter Mayan gitu ya. Apa ya? Announcer keyboardist gitu ya. Ikut-ikutan aja.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ada yang viral sekarang dari orang utan, guys. Namanya lucu banget, Jainul. Lucu banget ya. Orang utannya udah lucu, namanya juga lucu gitu, guys ya. Nah, orang utan yang dikenal jail dan suka bermalas-malasan saat sekolah hutan gitu ya. Ternyata ada sisi manja yang jarang terlihat oleh kamera, guys. Dan saat merasa takut, si Jainul, si orang utan ini, akan mencari perlindungan dari kiper atau sang penjaganya yang sudah dipercayai. Dan dia ya diketahui mudah takut ketika mendengar suara nyaring atau suara aneh yang belum pernah dia dengar, misalnya suara gemuruh. Pada saat ini dia itu takut banget sama mendung dan juga kedengaran suara gemuruh gitu, guys. Merasa takut, akhirnya Jainul langsung mencari perlindungan ke kipernya. Dan ternyata di balik tingkah jailnya, Jainul juga punya sisi manja yang bikin gemes gitu, guys. Telungkup gitu, guys. Dia takut banget ya sampai beluk kipernya gitu. Aksinya bikin netizen jadi gemes dan juga viral jadi ya, guys. Belum apa-apa ya, baru 7 jam doang sudah 7.500 likes yang datang, guys. Aduh. Emang lucu sih Jainul ya.

0: rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi, kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus, kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya, bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Yang terakhir ada yang viral dari NTT guys. Kekeringan yang bisa dibilang luar biasa panasnya gitu ya, membuat di daerah Sika, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan yang terdampak kekeringan sampai mencari sumber air alternatif seperti di pohon pisang gitu guys. Dan salah satu warga bahkan harus memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk mandi, mencuci, sampai memasak. Dan sebagai informasi yang harus kamu tahu, Manyadur Jurnal, salah satunya dari web stkipmbc.ac.id, bahwa air yang dari batang pisang mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti mineral, vitamin, serat, dan juga metabolik sekunder yang potensial memberikan efek terapeutik. Dan sebagai manfaat air batang pisang, di antaranya bisa meningkatkan produksi urin dan juga membantu proses pembuangan lebih cairan dan juga racun dari tubuh dan melalui ginjal. Sebenarnya bagus gitu ya, tapi permasalahan hanya setetes air ini untuk dimanfaatkan untuk sebesar itu, misalnya untuk mandi, memasak dan sebagainya, adalah sangat kurang gitu guys. Jadi kita harus waspada dengan cuaca ekstrim, yaitu panas atau kekeringan kali ini ya. Jadi juga bingung sebenarnya, panas banget kalau udah siang gitu ya, tapi bagaimanapun caranya untuk kita tetap bisa bertahan. Dan jangan lupa guys, untuk menghemat air ya, menghemat air, semasih bisa kita menghemat air.